0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Stara FM Bumi Ayu.
2: Radio Stara FM Bumi Ayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas, musiknya yes. Selamat pagi sahabat Setara semuanya, apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang lagi sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah setelah kemarin kita usahari ya, karena mati listrik kan. Kemarin itu masih mati listrik dari pagi sampai malam kalau enggak salah ya, sore atau malam gitu. Jadi kita harus off, mohon maaf ya sama saudara semuanya ya, mungkin yang sedang menunggu, tunggu-tunggu gitu. Dan alhamdulillahnya di hari ini Tanta kembali hadir tentunya menemani sahabat saudara semua di acara Nostalgia Antema Kenangan seperti biasa ya, sampai jam 10 siang nanti. Jadi ini buat kalian semua para pecinta lagu nostalgia, boleh banget gabung sekarang bareng Tata langsung aja ya via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau nih yang mau komen di Facebook kita juga boleh ya, tentunya di Istara Bumi Ayu. Iya, dan mungkin kemarin ditunggu-tunggu banget ya karena ada acara spesial di weekend ya di Bollywood dan zona Malaysia. Jadi mohon maaf ya karena kemarin kita itu tiba-tiba off ya karena emang mati listrik gitu. Jadi mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan Tata lanjutkan dulu ya sambil menunggu pesan-pesan dari kalian yang lainnya. Langsung aja nih ke lagu berikutnya, ada Hati dan Cintamu dari Ratih Purwasi buat sobat Setara semuanya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

Mata Tata di acara nostalgiaan hari ini. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Pastinya kita gak tau lah ya musibah yang terjadi kemarin ya. Dan itu juga yang menyebabkan radio off ya Sobat Setara. Karena emang kemarin itu ada insiden ya. Jadi bangunan tua itu ambruk ya, yang ada di depan lapangan Asri pas di Dukuh Turi, dan menimpa 3 rumah warga. Dan yang meninggal itu 3 orang ya, 2 anak perempuan, masih balita 1 dan kelas 3 SD 1, dan satunya lagi bapak-bapak becak katanya, yang ditemukan pada siang hari ya, pas waktu evakuasi bangunan-bangunan itu ya, puing-puingnya ya. Dan kemarin tuh Tata tuh gak tahu ya, ternyata korbannya itu masih agak saudaraan sama Tata ya. Yang 2 anaknya orang, yang 2 anak meninggal itu tuh ternyata ayahnya itu masih ada saudara ya, ada rasa saudaraan. Nah, wong Jawane itu masih mabuh dulur kayak gitu ya Sobat Setara ya. Itu adalah Mas Sariman, orang kali gua itu sebenarnya, dan dia itu menikah dengan orang Bumi Ayu Mbak Feti, dan tinggal di dekat lapangan Asri ya. Dan yang kemana rumahnya itu tertimpa bangunan tua ya Sobat Setara ya. Ya, jadi kemarin itu katanya jam 5:30 itu kayak terjadi itu ya insidennya, terus yang kata orang-orang itu rasanya itu gempa gitu loh Sobat Setara, kayak gempa padahal bruk bruk gitu. Katanya 2 kali sih kalau di radio mah ya, kata Mbak Asa sama Mas Ipoy gitu, kayak 2 kali, terus yang keduanya itu langsung mati listrik ya. Dan waktu Tata baru sampai pun kaget, loh kok mati listrik ya, terus katanya karena ada bangunan ambruk. Dan Tata tuh masih belum tahu ya, cuma dapat kabar 2 anak meninggal ya, setelah melihat statusnya orang-orang, dan ternyata itu pada bilang anaknya ini orang kali gua. Astagfirullah, Tata langsung beneran gak ya, langsung lari ke lapangan Astri ya, pas deket, untung deket, lari ke sana dan ketemu dengan orang-orang kali gua ya, yang mau kayak tahu ya beneran atau enggak. Dan ternyata tuh beneran anaknya itu Mas Hariman yang meninggal dua-duanya. Dan akhirnya Tata takziah ke Karang Turi, karena emang jenazahnya, 2 jenazahnya itu dibawa ke rumah orang tuanya dari ibunya korban gitu kan, jadi ibu korban. Sampai di sana yang sakit hati banget ya, maksudnya itu kayak Tata emang belum jadi ibu ya, tapi Tata juga berjuang untuk menjadi ibu itu seperti apa rasanya, Tata tahu gitu kan. Jadi kayak aku tuh berjuang untuk menjadi ibu tuh begini banget, dan mereka yang sudah menjadi ibu dikasih ujian anak lagi sama Allah dengan diambil anaknya sekaligus 2, itu yang bikin kayak kesana itu kayak pengennya tuh nangis terus ya gitu, kayak yang ya Allah ya, aduh sakit hati banget ya Sobat Setara pastinya ya. Siapa sih yang mau ditinggal orang-orang yang kita sayang, apalagi mungkin itu gak itu baru kemarin lah ya. Dan yang bikin nyesek lagi itu yang kecil, yang adiknya itu meninggalnya kemarin itu di hari ulang tahunnya yang 4 tahun. Jadi tanggal 30 Agustus 2022 dia itu lahir, dan di 2026 dia itu kembali ke pangkuan Tuhan ya, di hari ulang tahunnya yang 4. Itu nyesek banget ya, Tata tuh kayak pikirnya langsung kayak pasti itu ibunya udah kayak ada rencana ya, mau jalan-jalan kemana, atau udah pesan gue mau tiup lilin gitu kan. Tapi ya takdir Allah mau gimana gitu kan ya Sobat Setara ya. Jadi kemarin itu katanya kan pada bilangnya itu masih tidur ya, tapi ternyata tuh katanya yang satu itu habis dimandiin bapaknya. Jadi anak-anak itu mau nyusul ibunya ke pasar, kan ibunya kan jualan di pasar ya. Itu katanya tuh kayak setiap hari Minggu itu pasti rutin ikutan ke pasar karena kakaknya gak sekolah kan. Jadi itu katanya yang satu masih tiduran di kamar, dan yang satunya habis dimandiin bapaknya terus ke kamar mau ganti baju, dan bapaknya masih di kamar mandi gitu kan. Tetap gak kebayang ya kalau emang itu NCD-nya pas bapak ibunya di rumah atau pas malam-malam itu, ya Allah gak kebayang banget ya. Ya namanya musibah ya Sobat Setara ya, takdir setiap manusia berbeda.
pencobaannya.

musibahnya takdirnya. Jadi jangan disamain. Dan Tata minta doanya juga ke buat sahabat Setara semua ya, buat kemarin yang meninggal karena menjadi korban runtuhnya gedung ya, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah gitu ya, amin, dan ditempatkan di tempat yang terbaik, dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa lebih sabar lagi, diberi ketabahan yang luar biasa lagi ya. Gak ada yang ibu baik-baik aja ditinggal anaknya, apalagi sekaligus dua langsung dan masih kecil. Aduh, kayak pas kemarin Tata Tazia terus ikut pas proses penguburannya kan dekat dia di rumah itu, kayak sekali dua gitu ya. Ya Allah, pusing banget ya, ada pusing mual, kayak pikirannya tuh campur aduk banget, mau pulang pun nggak tega kayak gitu ya, sama Setara ya, ikut sakit hati banget beneran ya, nggak cuma ibu yang udah menjadi ibu aja, tapi aku yang belum menjadi ibu pun merasakan sakit hati, karena aku pun berjuang untuk menjadi ibu, gimana rasanya. Begitu sih kayak yang ya Allah, kayak gak ngebayangin, Tata pun kaget ya, ternyata itu masih saudara gitu loh. Namanya itu Tata masih santai-santai aja, kayak yang cuma ya Allah kasihan banget, orang mana ya, ternyata malah anaknya orang kali gua, masih agak saudara. Begitu ya, sama Setara. Kita doa ya, minta sama Allah semoga dimanapun kita berada selalu dilindungi, kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, pokoknya semuanya dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, semoga kita selalu dijaga Allah ya, apapun kondisinya dimanapun kita berada begitu. Jadi mudah-mudahan kayak kita semuanya selalu dikasih perlindungan aja gitu ya. Jangan lupa juga berdoa kita ketika melakukan sesuatu apapun, bepergian, di rumah, mau tidur, mau apapun gitu kan, udah ada doa-doanya juga masing-masing ya. Bukan gempa, tapi tuh kayak emang bangunannya tuh udah tua aja ya. Udah tua tapi enggak ada kayak perbaikan gitu. Ya enggak tahu sih itu. Itu katanya tuh juga gedung milik pribadi ya, bukan miliknya pemerintah apa gitu. Itu mungkin karena udah tua banget, karena katanya sih kabarnya tuh bukan kurang lebihnya lagi tuh ada di zaman Belanda atau apa ya. Kemarin Tata bacanya ya. Berapa gitu. Pokoknya udah lama banget, udah tua banget gitulah ya sahabat Setara ya. Dan tua, apalagi gedungnya tinggi gitu kan, dan menimpa itu. Dan itu bapak-bapak yang ditemukan pada siang hari ya, pada jam 2-an kayaknya. Itu katanya tuh habis sholat subuh dari masjid, dan itu mau beli kopi kalau gak salah. Terus katanya mungkin lagi lewat pas banget di depan, terus ambruk gitu ya, dan gak ada yang tahu. Itu juga ditemukannya tuh pas udah jam 2 siang, kan udah lama banget ya. Katanya lansia 85 tahun, itu tukang becak katanya. Aduh, merinding banget yang sahabat Setara ya. Tuh katanya tuh dulunya tuh pabrik tepung, tapi ya era zaman Belanda, dan sudah ditutup dan dipakai untuk olahraga badminton katanya. Tuh kan zaman Belanda bener-bener udah tua banget ya, terus kayak ya gak ada perbaikan, ya gak kayak gimana gitu ya, jadi ya kayak harus menunggu ada korban dulu baru mau diiniin gitu kan. Ya mungkin juga sudah takdirnya, sudah jalannya gitu, gimana lagi kan ya. Sama Setara, kita doain aja lah ya semuanya ya, buat semuanya aja, buat diri kita sendiri juga. Sedih. Langsung aja ya, Tata bacain dulu pesannya yang sudah masuk ya. Sengaja banget nih Tata backgroundnya semua tentang kita, karena emang gitu. Mau bahas kejadian kemarin ya. Mungkin gak pada tanya juga kenapa kenapa off gitu ya, karena itu. Kini yang pertama gabung ada Mama Fika. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi Radio Setara Bumi Ayu juga, Tata pagi kembali. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mama Fika ikut tergabung di Nasagaan, play lagunya Seluruh Cinta by Siti Nurhaliza featuring Cakrahan.
Salam buat sobat Sarah semua, selamat beraktivitas semuanya. Untuk Tata, semangat, selamat bertugas, sampai tuntas. Saya juga bahagia selalu, semoga Sarah lancar, amin. Hatur nuwun, wassalamualaikum salam. Itu yang bapak-bapak suaminya, kakak sepupunya, mama, ya Allah. Yang ditemukan jam 2 itu mah bapak-bapak becaknya. Bener enggak sih bapak-bapak bukan becak, katanya yang habis subuhan gitu mau beli kopi ya. Oh itu ya Allah, terpeduka cita ya. Namanya musibah enggak ada yang tahu ya. Ya kemarin itu ada PLN, ada damkar, ada truk gede-gede ya, kan mau muat itunya sih, kayak puing-puingnya gitu kan. Ya kemarin juga pas banget depan radio pun ada orang yang meninggal juga ya. Pas banget nih depan radio itu kemarin banget pas sama gitu. Jadi di depan radio tetangga kita juga ada yang meninggal, terus ada juga korban reruntuhan meninggal 3 orang gitu ya. Dan sore harinya pun terjadi kecelakaan ya yang menimpa wanita, katanya itu orang kereta ke arah mana gitu ya, kemarin meninggal di tempat karena emang nyalip gak kuat, terus katanya masuk ke kolong itulah ya sobat star, ke kolong truk gede gitu lah ya, yang truk gede-gede banget gitu kan, tuh terjadinya di pertigaan Jalan Lingkar ya, yang di Terminal Lawas, kalau orang sini tuh nyebutnya Terminal Lawas. Jadi kemarin itu kayak benar-benar banyak banget musibah, banyak banget kejadian-kejadian yang sampai mengakibatkan melayangnya nyawa gitu ya, dan banyak banget orang-orang yang berduka juga pastinya gitu kan. Kenapa ma? Oh kemarin pas mama ulang tahun, iya mama kegugur. Mama ya Allah, kemarin mama itu ulang tahun tapi pas banget kehilangan ma. Jadi kemarin tuh katanya mama Fikar kan ulang tahun tapi keguguran, ya itu juga kehilangan banget ya, nangis terus pastinya. Kenapa nggak periksa, kenapa nggak teliti ya sampai habis itu darah tersisa kantong. Oh yang 2020 itu pas di tahun itu ya kan, itu kayak ada aja ya, di hari bahagia itu pasti ada dukanya gitu lah ya sobat setara ya, pasti ada aja mau di tahun berapapun itu, setiap orang pun pasti gitu kan ya. Oh ya Allah, ya emang ya emang kayak apalagi itu kayaknya ditunggu-tunggu lama banget ya emang ya, apalagi kayak Tata ya yang satupun belum punya gitu, yang berjuangnya gimana pun ya, kalau dapat dikasihkan ya gimana bersyukurnya, alhamdulillah banget ya, harus dijaga benar-benar gitu kan ya. Melainkan mungkin mama ini walaupun udah punya Fikar waktu itu ya berarti ya, tapi kan udah lama juga menanti lagi ya mah ya. Jadi ya ya gimana lagi, kita mau hidup yang kayak yang kepengen kita pengen, tapi kita ada yang punya gitu, ada yang mengatur kehidupan kita ya. Jadi ya kita berdoa aja untuk yang terbaik buat diri kita gitu. Pokoknya bukan gempa ya Kang Adi ya. Ya bangun tua aja, udah tua gitu. Oke, Tata bawa aja dulu dari Kang Adi ini. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam. Ketemu maning ya, ya alhamdulillah. Semoga Rika selalu keluarga lagi dalam keadaan sehat, amin. Jangan diputri lagunya sekarang Celine Dion, Celine Dion siapa ke? Sing juali Power of Love judul ya. Selama lah nyarap di seat, nian ya Kang Adi tolong kita nyarap di seat mana? Apa lagi puasa hari Senin, masya Allah lagi puasa Senin ya, masya Allah. Selamat menggawa KBP ini secara berbesar ke mata tak makasih. Sama-sama. Ini aku nyarap ya, nyarap di seat. Ntar lagi puasa ya, nyarap ya. Kami ini masih mbak ya. Ya, balas siapa gue. Oh hari ini Bang Sari tuh mulai masuk MPLS sekolah rakyat. Oh pantesan nih gak ada ini ya, gak ada ininya, gak ada chattingnya. Biasanya gasik banget yang lagi jahit begitu ya. Berarti lagi udah mulai itu ya, sekolah lagi, sekolah rakyat gitu ya. Kemarin apa ya sekolah rakyat, tak lupa. Astagfirullah. Yang sekolah rakyat itu apa ya, kirain itu kayak yang kejar paket itu loh. Oh iya gitu.
Ya gitulah ya. Lupa tetes kolerak. Gitu. Oh, jadi udah mulai ya hari ini, masya Allah. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Agnes ada Adinda, selamat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Ketata pagi kembali, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Rekus aku kangen Ben, cinta yang sempurna. Salamnya buat semua sahabat setara bumi. Ayo, makasih. Sama-sama, terima kasih kembali.

Oke nih sahabat Sarah semua, masih ada beberapa pesan, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Mungkin yang belum gabung juga Tata bisa Tata, kalian bisa gabung di segmen berikutnya ya. Tata tunggu nih, baru ada beberapa lagi yang gabung, yang masuk, nanti akan Tata di, akan Tata lanjut lagi sambil menunggu pesannya lain. Ihir oleh ID cardnya peserta MPLSI, masya Allah ya. Di sini kok nggak ada ya, belum ada kali ya, atau emang ada nggak tahu aja. Ya oke, langsung aja tetap putar ke lagu berikutnya, ada Seluruh Cinta Cakrahan dan Siti Nurhaliza, Bosa Postara semuanya.

0: kawit mau mancing ora oli-oli. Lah harap tuku kopi dhisit lah.
1: Loh, Rip, arep mari ngendi?
0: Aku arep tuku kopi dhisit. Kayang mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas dolane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim. Kim, tolong.
1: Rip, nopo Rip? Loh, tembe domong. Oke, ngene. Cukul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung?
3: Panggilan sih kepingin. Yang kau nyukulin tangan malah nyukulin sikil. Yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya, Kim. Aku ya matane mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan Fitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: dari Pak Mandor dikasih suplemen herbal namanya Abutop. Katanya herbal ramuan Arab buat menjaga imunitas tubuh kita selama bulan puasa. Bahkan juga bisa buat mengobati berbagai macam penyakit, Bu. Aman, halal, dan udah BPOM lagi. Dan ini sekalian gaji penutup dari Pak Mandor juga. Bisa buat modal usaha kita bulan puasa nanti.
1: Alhamdulillah, ada aja orang baik ya, Pak.

herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

Oke, sahabat Setara, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infanya kreas musiknya. Yes, masih bareng Tata di acara hari ini ya, di Nostalgia Anan Bang Kenangan. Langsung aja Tata bacain dulu pesan yang sudah masuk tadi, ada Bang Yoe. Selamat pagi Dici Tata, pagi juga Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Kali Era, mau request lagu Salam Rindu dari TPX. Pagi-pagi salam buat anakku Nur Aulia, Mai Potu Dada Airen, Mai Bojo, Mama Isti, Cilakar, Neng Itri, Mama Nazan, Bang Toyi, Bapak Kasurmi Ayam, Bapak Hadi, Mas Yudi Duang, Mas Rogo, Mas Hari, Mas Harlui Afrizal, Mas Edi Palemanan, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono ini Kang Ade, yang makasih buat yang baca, dan semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Next ada Mama Nurul. Assalamualaikum Dece Tata, waalaikumsalam. Ini Mama Nurul hadir lagi. Tadi info apa ya, anaknya meninggal kebakaran? Bukan ya, yang korban runtuhan gedung, ambruknya gedung di depan lapangan Asri ya. Ya, mau request lagunya Satu Atau Dua dari Gama. Terima kasih ya Dece Tata, sama-sama. Kemudian ada Mama Fian di juga. Selamat pagi Mbak Tata, pagi kembali Tasikmalaya hadir. Halo, ada juga Mas Tustiron. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Teh Tata, gimana kabar? Alhamdulillah baik, request lagu baik-baik sayang. Salamnya buat Teh Tata, Teh Ari, Mama Eza Iki, Adina Dinda, Tegar-Tegar, Nogdanya, Mama Fiandi, Rafasya Fasya, Sadara Maldoni, Mangono Cupento, Teh A, semua aja sobat Star Bumi Ayu, Teh yang sehat selalu, amin Teh Tata, amin. Terima kasih sudah pada gabung ya dan hadir di acara hari ini ya sahabat Star semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita tentunya bersama produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Karena cuaca akhir-akhir ini juga kadang dingin banget, terus nanti siangnya panas banget ya, besoknya mendung begitu, jadi gak menentu ya. Pokoknya rahasia gak gampang sakit ya ada di Habutop Pramon Herbal Arab yang paling ngetop. Ya, daripada bolak-balik mungkin beli obat gak sembuh-sembuh ya, mending ikhtiarin aja dirutinin ya dengan Habutop. 5 herbal dalam 1 botol biar badan kuat, gak gampang drop ya, pastinya badan fit, ibadah lancar, kerja semangat juga. Isinya 5 bahan terbaik, batu sauda yang bisa bantu naikin imun, kunyit ya yang bisa membantu untuk meredakan nyeri atau anti radang, ada jahe bisa hangatin badan, daun kelor bisa menambah energi, daun bidara untuk menangin badan. Jadi diikhtiarin aja dengan Habutop setiap hari 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, jadi sehari 6 kapsul ya, 2 kapsul siang hari, 2 kapsul pagi hari, dan 2 kapsul malam hari. Sobat kalian semua silakan di order, chat kita aja langsung di 0823 1328 0522, atau juga nih mungkin yang mau tanya-tanya produk-produk lain boleh ya, ada Sultana, Vitama, Vita Pediotipus, ada Temoro juga ya. Itu sobat Sarah semuanya, jaga kesehatan itu wajib ya, itu wajib banget, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu loh ya. Bener kan sobat Setara ya, gitulah ya kurang lebihnya sobat Setara semuanya. Ya, semoga kita juga sehat selalu biar ibadahnya makin semangat, kerja lebih semangat lagi untuk mencari nafkah pastinya ya. Dan langsung kasih tetap puteran ke lagu berikutnya dari Tip X, Salam Rindu buat sobat Setara semuanya.

0: Mbak, ini sarapan buburnya udah dia siapin sekalian sama obatnya. Yuk, bangun, Mbak.
1: Siap, Dek.
0: Lalalalalala. Mbak udah rapi aja. Mana wangi banget. Bawa tas pula. Mau kemana, Mbak? Kan masih sakit.
1: Mbak mau berangkat kerja dong, Dek. Lagian kan Mbak udah sembuh.
0: Tenang aja. Selama sakit berhari-hari kemarin, kan Mbak selalu minum Habutop. Jadi sekarang badan udah berasa enteng. Seger lagi seperti sedia kala.
2: Oh alah, pantesan udah rapi aja. Alhamdulillah. Syukur deh kalau Mbak udah sembuh. Yuk sarapan. Tuh Habutopnya juga udah ada siapin. Mbak harus minum Habutop rutin walaupun lagi sehat, untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit, Mbak.
1: Iya, Deku sayang. Makasih ya, udah perhatian banget.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regency Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

Okay, selamat pasal semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace, musiknya Yes. Dan tak terasa nih hampir 2 jam Tata menemani kalian ya, saatnya Tata berpamitan nih. Sebelum itu Tata bacain dulu pesan yang udah masuk, ada dari Tukang Turman Cilacap. Assalamualaikum Tata, waalaikumsalam. Saya Turman dari Cilacap, minta puterin lagu Hadapi Dengan Senyum Menderi Dewa. Terima kasih Mbak Tata, saya selalu buat Mbak Tata dan pendengar Radio Setara Bumi Ayu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, dan udah gak ada lagi ya yang bergabung. Berarti Tata pamit aja nih ya. Sebelumnya mohon maaf ya apabila tersalah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti Sobat Setara semua. Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan Tata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa di acara berikutnya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT5, RW3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

0: acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang. Siang pagi gitu ya. Pagi menjelang siang jadinya sagi. Selamat pagi menjelang siang gitu aja biar enak ya buat sobat Setara semuanya. Dan tata kembali hadir nih menemani sobat Setara semua tentunya di acara Campur Sari Lain Sunda nih sampai jam 12 siang nanti. Jadi buat sobat Setara semua nih yang suka lagu-lagu Sunda boleh banget ya, atau lagu-lagu Campur Sari, gabung aja langsung bareng Tata sekarang juga. Di WA kami 0823-1328-0522. Atau yang mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan yang mau SMS ya, SMS boleh banget, tentunya di 0859-2356-9858. Langsung aja ya, barangkali aja gak ada kuota tapi pengen banget request, bisa SMS aja ya. SMS berapa sih paling ya, 100 perak, 200 perak, atau 500 perak ya kayaknya kalau gak salah. Dan pasti jangan kemana-mana, nanti akan tata lanjut lagi di segmen berikutnya. So stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Kreas, musiknya Yes.

0: Kenapa, Pa?
1: Ini, Ma, badan Papa gatel-gatel. Tuh, bentol-bentol gini tuh.
0: Kenapa nggak kemarin aja gatelnya pas lagi meeting sama aduin admin di kantor Papa yang cantik-cantik?
1: Masya Allah, Ma, kok gitu ngomongnya? Masa Papa kegatelan sama orang sekantor?
0: Ya, Bis, kayaknya sering banget tuh. Bahkan kemarin katanya juga makan-makan sama mereka.
1: Oh iya, bener itu.
0: Bener apa? Papa bener-bener kegatelan sama mereka.
1: Astagfirullahaladzim, bukan. Maksud Papa, gara-gara kemarin makan seafood. Papa kan alergi seafood.
0: Nah, tuh kan, karma itu, Pa. Makanya, Pa, gak usah sok-sokan makan-makan begitu. Biasanya juga makan tempe penyet aja, sok makan seafood. Giliran sama istrinya, mentok-mentok makan nasi goreng depan komplek. Terus, itu habutopnya kenapa berhenti diminum? Baru sembuh berapa hari, udah berhenti minumnya. Habutop itu kan herbal, Papa. Diminum terus walau udah sembuh. Buat kesehatan Papa juga loh. Jadi jauh-jauh tuh alergi sama kolesterol Papa.
1: Iya, Ma. Ih, ngau-ngau mulu, bukannya garukin.
0: Emangnya singa? Ngau-ngau mulu. Garukin tuh pakai kucing tetangga.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0: 0811-1290-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: DP Studio Production and Entertainment.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: ya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

Ya masih bareng Tata lagi nih di acara Campur Sari Langsung. Nenek gimana pada masih semangat atau enggak siang hari ini ya? Harus selalu semangat dong pastinya kita semua dimanapun berada gitu ya Sapa Stara ya. Karena tanpa semangat kita enggak bisa apa-apa, bener apa bener? Ya kan walaupun lagi sehat tapi kita tuh kayak enggak ada semangatnya kan, jadinya males gitu kan ya. Jadi kayak pengennya itu ya rebahan bae ya, kayak karo scroll-scroll lagi kan ya.

Ya, semangat itu penting banget buat kita, kayak semangatnya Bapak dalam mencari nafkah begitu ya sahabat Setara ya. Bapak itu pasti semangat banget untuk mencarikan nafkah buat kita, buat anak-anaknya, buat istrinya begitu kan. Jadi kita harus tetap semangat dong, kayak semangatnya Bapak.

Iya, pokoknya kita harus semangat seperti semangatnya ayah ya gitu ya, karena buat contoh aja ya. Ayah itu kerja hujan panas gak ngeluh demi anak keluarga. Kadang capek juga dipendam sendiri ya, karena di depan kita tuh tetap senyum walaupun lagi capek banget ya. Kalau gagal pasti bangkit lagi, karena gak ada kata

nyerah ya di diri ayah buat keluarga. Terus selalu mikir nanti anakku gimana, bukan aku gimana. Jadi ayah itu enggak memikirkan dirinya sendiri tapi memikirkan kita anaknya dan juga ibu kita begitu. Ya, jadi kenapa sih kita harus semangatnya seperti semangat ayah ya gitu ya. Apapun itu kita enggak boleh ngeluh ya, harus bangkit lagi kalau gagal begitu ya. Harus semangat seperti semangatnya bapak, pagi-pagi udah berangkat, pulang malam masih mikirin kita. Badan capek tapi tetap bilang gak apa-apa. Kalau ayah aja kuat, masa kita nyerah? Jangan dong ya. Semangat kerja kayak bapak, jaga kesehatan kayak ibu. Karena ibu juga gak boleh sakit. Seorang ibu gak boleh sakit. Sesakit apapun kita, tetap kita harus ngurusin anak-anak, ngurusin rumah. Betul apa betul, lebih ibu? Betul banget ya. Iya, pokoknya bisa, biar bisa temani ayah terus begitu ibu, masya Allah ya. Pokoknya lihat ayah kerja, pasti kita utuh semangat lagi ya. Lihat ayah gak nyerah, kita juga gak boleh nyerah. Terima kasih ayah, bapak, papa, buat semuanya ya. Ya pokoknya kanggo bapak ya, matur nuwun wis dadi wong paling semangat sedunia. Mergawe teles udan, teles keringet, mung ben anak iso sekolah, iso mangan, iso bahagia. Ya semoga bapak kita semuanya dia selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dikasih panjang umur dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan lagu ini tetap puterkan buat seluruh ayah dan calon ayah di dunia ini, terutama di Indonesia. Bagus enggak kata-katanya? Bagus dong ya maksudnya. Masya Allah, ayah ya harus semangat seperti semangatnya ayah gitu ya.

Ya, dan harus selalu sehat kayak sehatnya ibu yang kayak gak pernah sakit gitu. Ya, pokoknya ibu tuh gak pernah ngeluh sakit gitu ya Sobat Lestari. Kayak walaupun kayak pusing banget, capek, tapi tetap ibu melakukan semuanya sendiri. Ya. Ya kan Sobat Lestari semua ya. Jadi harus sehat seperti ibu, semangat seperti ayah, begitu ya. Oke Sobat Lestari semua, terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini ya. Ada Bos Baki, Kang Cubento, Mama Nurul, Mama Fikar juga. Kan Tata bacain ya, satu persatu yang sudah pada masuk.

Oke, langsung aja Tata bacain pesan yang sudah masuk. Pertama dan paling pertama seperti biasa ada Mama Fikar. Ya, sahabat setara ya, Mama Fikar selalu hadir pertama. Jadi Tata langsung aja bacain pesannya yang sudah masuk. Oke nih Mama Fikar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lujung siang Tata. Selamat siang juga Mama Fikar, kita tergabung lagi di campur saya dan sudah pelagunya Jang. Selanjutnya bos-bos Tata semua dimanapun berada. Untuk Tata semangat, selamat bertugas, selamat tetap jaga kesehatan ya, bahagia selalu, amin. Hatur nuhun, wassalamualaikum salam. Oh, jadi kalau di sekolah rakyat itu ada asramanya kayak di pesantren dan cuma pegang HP-nya itu pas libur sekolah ya. Mondok maning dong kayak kita ya, berasanya gitu. Oh, gitu. HP-nya dipegang guru atau wali ya. Di pihak asrama sekolah nanti akan dikasih hari Minggu kalau libur. Oh, gitu. Jadi, bertahu. Next ada Mama Nurul ya nih, Mama Nurul hadir lagi, request lagunya Hampura, tolong diputar ya, terima kasihnya buat DJ Tata. Suaranya DJ Tata salting dulu sebelum baca. Suaranya DJ Tata adem banget didengarnya, saya jadi penasaran nih pasti dia cantik, amin. Ya, jangan penasaran sama orangnya ya, undah nikmati aja suaranya. Ya, ya sebenarnya Tata seneng ya kalau kalian suka pas Tata siaran, suka suaranya Tata ya, berarti orang wagu lah ya. Terima kasih, walaupun Tata kalau ngedengerin sendiri itu pasti wagu banget kayak, iya apaan sih kok kamu gitu suaranya. Tapi alhamdulillah, terima kasih Mama Nurul ya, mudah-mudahan adem selalu suaranya Tata. Amin, insya Allah cantik. Insya Allah ya, amin. Doa aja, gak apa-apa, percaya diri ya, biar cantik beneran gitu ya, amin. Jadi pengen ketawa terus, salty gak? Mabur gitu ya, jadi pedemen lagi ya. Next ada Kang Jepeta juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir di chat Tata, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Request lagu Kolot Kelapa, salam ya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Asa, Mbak Nafi, Mbak Emma Eni, atau Eza Agil, As, Hilmi, Aulia, Mama Dirah, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Larti, Mama Desta, Mama Adinda, Mama Rafasya, Bajawir, Pak Kastrun, Wahari, Bang Samsul, Bang Culek, Kang Sari, TS, Adinda, semua yang ada di grup aja, maaf yang gak kesemut. Makasih selamat tugas buat yang baca, semoga sehat, sukses selalu, dilansakan rezekinya panjang umur, baca selalu, amin, ya Rabbal Alamin. Ya kemudian nih ada juga dari Bos Baki. Apa kabar bos ya? Udah lama gak gabung, gak jumpa ya. Selamat pagi Radio Setara FM dari Baki, Gas Lingapura Tonjong Brebes Selatan, request dong Doremi. Doremi lagunya siapa sih? Erni dan Demi bukan. Ini ada campur sari yang nyanyi Erni dan Demi ya. Ya lagu buat bodong yang ada kantor pos Paguyangan, bodong yang bete terus gara-gara no gak tembus, salam juga buat Mangono di Cigunung, terima kasih, sama-sama. Oke, terima kasih juga yang sudah pada gabung ya hari ini, semoga sehat selalu juga buat kalian semua, dan terima kasih sudah selalu mendoakan kita di sini. Semoga doa-doa baiknya kembali ke kalian semua yang sudah mendoakan kita, amin ya rabbal alamin. Langsung aja Tata putar ke lagu berikutnya, ada Jang dari Friska buat sahabat Sarah semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi.

0: Lah,
1: ibu dari mana? Kok jalan kaki?
2: Ini, Neng. Ibu habis dari apotek beli Vitama buat bapak.
1: Vitama?
2: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
1: Wah, manjur juga ya, Bu?
2: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
1: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
2: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
1: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
2: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin celing.
1: Cakep tuh, Bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

Pakai sabar sabar balik lagi di 93.5 FM Radio Tanah Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Sudah tetap putarkan tadi ya, yang sudah di request dan berusaha sudah tetap putarkan Doremi dari Ernie dan Demi. Bener enggak nih pas baki lagunya yang begini Doreminya ya? Barangkali aja salah, mohon maaf ya. Soalnya Tata tadi cari yang campur sari itu keluarnya yang ini ya, mohon maaf ya. Tuh. Oke nih, Tata langsung bacain dulu satu pesan ya. Lumayan. Ada Mas Justiron. Assalamualaikum, hadir Tata. Waalaikumsalam. Rekes lagu Budak Jalanan. Salam buat Adi dan Dinda, Eza Iki, Cupianto APNK. Nokdainya Mangono Sularti, Sari Ramadhani, Mama Fi Andi. Makasih. Sama-sama. Ya nih, sobat stara semuanya. Siapa sih yang punya keluhan kepada mata kalian nih? Karena mata sehat pasti kerja bisa lancar gitu kan. Kayak kita tuh enggak kayak yang mungkin gak harus pakai kacamata atau soft lens gitu kan. Pasti semuanya pengen matanya sehat gitu kan. Atau mungkin kalian tuh pekerjaannya tuh kayak sering kelamaan di HP atau laptop ya. Terus mata jadi sering berair. Terus merah gatel ya. Terus plus minus sirinya tuh jadi nambah. Jadi biarin ya nih ya. Coba diatasi dengan Vitama dan Vimata, solusi kesehatan mata. Vitama herbal diminum dari luar dan Vimatanya ini bisa ditetesin dari luar ya sahabat setara ya. Udah berpepom, halal 100% original, paket komplit buat rawat mata kita semuanya. Chat kita buat konsultasi gratis di 0823 1328 0522. Kalau untuk pemesanan ini kita yang mau konsultasi di WA aja ya, jangan di seluler ya. Kalau di seluler nanti kita bisa slow respon banget, bahkan bisa gak dibales ya. Jadi di WA aja yang kita insya Allah fast respon kalau pas ada yang siaran tapi. Ya, atau mungkin yang udah kenal Vitama, udah mengkonsumsi Vitama ya, bisa banget langsung aja beli di agen-agen resmi kami dan di apotek-apotek terdekat dari rumah sobat setara semuanya. Jadi mungkin bagi kalian ya yang sudah menjadi pengguna Vitama, Vimata ya, bisa kalau kehabisan langsung meluncur aja ke apotek langganan kalian atau agen-agen resmi langganan kalian, pasti udah tahu dong ya. Atau yang mau datang ke studio juga boleh ya. Kebetulan mungkin belum banyak yang belum tahu studio baru kita, langsung aja meluncur di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes gitu. Karena udah enggak ada lagi yang masuk ya, Tata langsung lanjut ke lagu berikutnya aja nih. Ada Budak Jalanan buat sahabat setara semuanya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT6, RW2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT3, RW6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?

0: Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapi Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habotop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

Kakak Sabah Sarah balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Sebelum Tata berpamitan, Tata baca dulu pesan ada Mama Vi Andini. Selamat siang Mbak Tata, Tasikmalaya hadir. Halo, siang kembali. Kemudian ada Bapak Yayan ya, hadir Mbak Tata di kawasan Kalipada, ikutan gabung lagi pengen request lagu Hayang Kawinnya. Mbak Tata terima kasih sama-sama. Dan akan Tata putarkan nanti sehabis lagu ini ya. Sebelumnya, terima kasih buat sahabat Setara semuanya sudah bergabung di acara hari ini. Mohon maaf ya apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Setara semuanya. Dan insya Allah Tata akan kembali lagi besok pagi di acara Nostalgia Anya. Dan sekarang Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tripeta Donator Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa. Lagu berikutnya menutup perjumpaan kita di acara hari ini ada Hayang Kawin buat sahabat Setara semuanya.

0: Guelin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Man.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
1: Eh, kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kang Sul, kok kelihatannya bahagia terus ya? Gak pernah ngelamun gitu kelihatannya. Gak kayak saya noh. Dikit-dikit pusing, koyoan, di semua penjuru kulit.
1: Alhamdulillah, Mas Bar. Alhamdulillah. Nih, bahagia itu yang kita bikin loh. Kalau kita selalu permasalahin sesuatu, ya malah bikin pusing.
0: Atau gimana gak pusing, Kang Sul? Saya nganggur, gak ada kerjaan, runtang lantung, istri di rumah mencak-mencak terus. Dengar istri ngomel-ngomel malah makin pusing saya, Kang. Malah darah tinggi beneran saya. Infonya dong, barangkali ada kerjaan buat saya, Kang.
1: Sebelumnya, kayaknya Mas Bar harus obatin dulu tuh itu, darah tingginya. Coba minum herbal Abutop secara rutin. 2 kali minum kapsul, 3 kali sehari. Nah, terus coba juga nanti Mas Bar daftar keagenan jualan untuk produk-produk herbal dari Denatur. Salah satunya ya herbal Habutop ini. Jangan khawatir, nanti alamat Mas Bar akan ada di iklan radio sebagai agen herbal Babe Jampi. Jadi jangan khawatir, nanti alamat Mas Bar akan ada di iklan radio sebagai agen herbal Habutop. Jadi orang-orang pada tahu, lumayan cuan loh buat ditekunin.
0: Waduh, saya takut kalau jual herbal-herbal begitu, Kang.
1: Tenang aja, Mas. Herbal Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top. Sudah bersertifikat halal MUI dan sudah terdaftar di Badan BPOM. Aman. Terus tanpa efek samping lagi. Kalau nggak percaya, dengerin aja di radio. Testimoninya udah banyak kok. Khasiatnya jos. Selain itu menjaga imunitas tubuh, bisa juga untuk membantu mengobati penyakit-penyakit dalam yang kronis.
0: Wah, bisa tuh. Oh iya, syarat-syaratnya gimana, Kang?
1: Ayo deh. Sekarang saya antar aja langsung ke radio. Nanti dijelaskan di sana.
0: Oh, ayo.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan Bumiayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.

0: kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
0: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya teh Elis?
0: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya, Teh Lis.
0: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Ini marah nih ye. Ya udah, terserah ayah aja kalau enggak percaya. Orang bunda mah udah pesen kok habu topnya ke Bu Sintia.
1: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan. Pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saat nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, teras deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya. Pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop atanapi di apotek-apotek seueur karena eta kana teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos teu damang madu awis kasehatan teh juta-juta eta si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betulnya apanya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu. Dangdut Tarling ya, hanya di Radio Setara FM Bumiayu.
1: Tuan rumah.

Rizka kembali lagi karena saatnya Rizka bakalan nemanin Sobat Star semuanya di acara Tembang Tarling hingga pukul 3 sore nanti. Dan buat Sobat Star semuanya yang ingin meramaikan acara Tarling hari ini, bisa banget bergabung bareng kita ya. Kirim aja WhatsApp di WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook Stara Bumi Ayu.

kita bakalan dengerin sama-sama ada satu tembang lagu Cinta Beli Pasti spesial buat Superstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace Musik.

0: Terima kasih
1: mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
3: Bisa.
2: Siapa pak namanya pak?
3: Bapak Abbas.
2: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
3: Kampung Ciamplas.
2: Ciamplas
3: RT 03 RW 09.
2: Kubang ya bapak ya.
3: Kubang. Desa Sukasari.
2: Ya. Kubang, oke, okay, ya. Kubang Cianjur.
3: Ya.
2: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: Habutop juga. Yeah, yeah. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Yeah. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya sudah sembuh. Darah tinggi sudah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung sudah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitamar, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Sari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yeah. Dan masih bareng Rizka di sini ya, yang siap menemani sebestara semuanya di acara Tembang Tarling hingga pukul 3 sore.

Ingin mengucapkan turut berduka cita ya yang sedalam-dalamnya atas musibah ambruknya gedung Hoguan Bumiayu. Semoga para korban yang telah berpulang mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, serta keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. Semoga bagi mereka yang berdampak dan sedang dalam proses penanganan diberikan keselamatan dan kesehatan ya. Dan semoga kejadian ini menjadi pengingat kita bahwa kita harus lebih berhati-hati.

doakan bersama ya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala musibah. Dan juga sekali lagi mari kita sama-sama kirimkan doa terbaik untuk para korban dan keluarga yang sedang menghadapi musibah ini. Semoga selalu diberikan kekuatan dan

Dan setelah kita bersama-sama mendoakan, sekarang Rizka mau lanjut membacakan pesan-pesan dari Sobat Setara yang sudah masuk ya. Yang pertama ada dari Kang Kuswo Budi Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tariska request lagunya Ngaplang-Ngaplang. Salamnya buat Nokdanya, Mamta Uba, Shela Mutona, Adinda Dinda, Mustolingah Darkam, Ading Galuh, Mama Larti, Mama Ayu, Aba Jawir-Jawir, dan juga ada Muhammad Fauzi, Kajul Toti Ardi, Imang Sut, Imang Tugiman, Saiman Emang, Saif Awal Lahir, dan juga ada Siti Budi atau Bojo ya, dan juga ada Cipuy Nix Ningsih, Cipto Fikri Fikri. Terima kasih Teriska, semoga sehat selalu.

Nyit ada dari Mama Nyit Nyit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Nyit Nyit. Lagunya Arang-arang Balik. Salamnya buat Mbak Rizka aja. Selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Amin juga ya. Semoga Mama Nyit Nyit juga selalu sehat, bahagia, dan semoga rizkinya

Dan lanjut kita ke Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Radio Star Bumi Ayu, juga Mbak Rizka siang kembali. Mama Fikar, gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik banget. Mama Fikar, gimana Mama Fikar kabarnya ya? Mama Fikar ikutan gabung ya. Salam buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya. Untuk Mbak Rizka, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Di play lagu Terlalu Sayang by Siti Aliyah. Hatur nuhun sami-sami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Halo, assalamualaikum Mama Eni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rizka, gimana kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mama Eni, gimana kabarnya Mama Eni?
1: Alhamdulillah sehat baik, bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan semua yang ada di grup Star Kita Bumi Ayu Brebes, nggih. Semoga semuanya sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Oh iya, ikut gabung di acara ini, lagunya lagu Sunda aja, terserah Mbak Rizka yang pilihin.
0: Acaranya Tarling Mama ini.
1: Oh iya. Lupa ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Iya, lagu Tarling juga belum paham apa saja, ya udah yang penting enak didengar ya, Mbak. Untuk semuanya saja, ke Mama Nafi terutama itu yang suka uprak-uprak di dapur. Semoga sehat, tambah laris dagangannya.
0: Amin, Mama
1: yang
0: Nafi.
1: Semuanya. Yang penting sehat selalu untuk semuanya, juga kru yang bertugas. Oh, salamnya buat Mas Ipoy. Maaf, berapa malam gak ikut gabung ini karena ada acara terus kalau malam, jadi belum bisa gabung di acara beres.
0: Iya.
1: Ya udah, matukah saja untuk buat nyanyi juga buat Mbak Tata.
0: Iya.
1: Semuanya saja yang lagi bertugas sehat selalu, dimudahkan urusan, dilancarkan rezekinya juga, dan semuanya yang ada di grup Star sehat selalu, dilancarkan,
0: amin,
1: dimudahkan, pokoknya digampangkan semuanya.
0: Amin.
1: Yang makin sehat nomor satu.
0: Ya, iya,
1: terima
0: betul.
1: Kasih Mbak Rizka.
0: Sama-sama Mama Eni.
1: Bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Sehat selalu dan cantik selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telepon di kami, dan selanjutnya kita bakalan seru-seruan bareng acara Tarling lagi ya. Selanjutnya ada satu tembang lagu, Arang-arang Balik. Gue ngosing jarang-jarang balik ya, dibalik ya keluarganya Titi Liki. Jadi ini Arang-arang Balik buat Superstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Devi, habis dari mana, Bu? Pucat banget mukanya, kenapa?
1: Ini Mbak Sarah, saya baru cek tensi, darahnya tinggi banget. Makanya pusing, lemes gara-gara hipertensi.
0: Ya ampun, Bu. Ya sudah, sini mampir ke rumah saya.

0: saya dulu. Kasihan sendirian takut jatuh. Nanti saya antarkan pulang.
1: Makasih banyak nih Mbak bantuannya. Kira-kira Mbak Sarah punya rekomendasi obat darah tinggi yang bagus nggak nih Bu buat Ibu?
0: Saya saranin sih Dihabutopin aja Bu. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop sejagat. Terbuat dari bahan herbal sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Bisa banget buat menurunkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, liver, dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat, karena sehat kan mahal kan?
1: Bener banget nih Mbak Sarah. Karena sehat itu mahal, jadi harus dijaga ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

Starling. Waduh, tadi ada satu tembang lagu ngaplang-ngaplang ya. Buat Sobat Star semuanya, semoga lagu tersebut bisa menghibur dan menemani aktivitas kalian semua. Nah Sobat Star semuanya, gak terasa kita sudah masuk lagi di segmen kedua ya, di acara Tembang Tarling. Buat yang dari tadi setia nemenin Rizka, terima kasih banget ya. Apalagi yang sambil beraktivitas, ada yang lagi di rumah, di warung, di perjalanan, bahkan mungkin ada yang lagi kerja, tapi tetap nyempetin dengerin 93.5 Setara FM. Dan juga ngomong-ngomong soal aktivitas ya, kadang justru momen-momen sederhana yang paling seru. Misalnya niat awal cuma keluar sebentar beli sesuatu, malah ketemu teman lama, ngobrol panjang, tahu-tahu waktu udah sore ya. Atau yang tadinya cuma mau ngopi sebentar, ujung-ujungnya malah jadi tempat curhat satu kampung. Nah Rizka penasaran nih ya, hari ini ada cerita seru apa dari Sobat Setara semuanya? Ada yang punya kejadian lucu, cerita perjalanan, cerita bareng keluarga, atau mungkin ada kisah yang bikin senyum-senyum sendiri nih? Boleh banget ya kalian kirim di Rizka dia ceritanya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi hiburan juga buat pendengar lainnya. Tetap bareng Rizka ya di acara Tarling hanya di 93.5 FM.

pilihan yang siap menemani aktivitas siang sampai sore kalian ya. Dan untuk melanjutkan nanti, aku mau bacain dulu ya pesan-pesan dari Sobat Stara semuanya. Yang pertama ada dari Bang Yoe nih. Selamat siang di Jariska siang kembali Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang, mau request Juragan Empang. Bagi-bagi salamnya buat anakku Nur Aulia, Mai Putu Dede Ahiren, Mai Bojo Mama Isti Cilakar, Neng Itri, Mama Nazan, Bang Toi, Bang Oji Langka, Bapak Kasrun Miayam, Bapak RT Bawor, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Sari, Mas Sahrul Dwi Afrizal, Mas Taryono Pakujati, Mas Untung Kamung Baru, Mang Ono ini dan juga Kang Adeng. Terima kasih buat yang baca.

Wah, assalamualaikum Teh Rizka, waalaikumsalam juga Kang Kuswo. Salamnya buat Kang Gendon, Kang Jul, Mama Larti, Mama Nafi, Wahari, Mama Ayu, Mama Bayu, Mama Rizka, Mama Diro, Kang Adeng, Jupento, Mama Eza. Terima kasih Teh Rizka, Mama Dini, semoga sehat selalu. Lagunya Minta Jaluk Imbuh dari Dian Anik. Siap, nanti aku puterin buat Kang Kuswo.

Dari Kak Adinda Dinda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Rizka, siang kembali Kak Adinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Request lagu Isep-isep Tebu. Salamnya buat semua sobat setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali buat Kak Adinda Dinda. Dan juga ada dari Kang Mardi ya, requestnya lagu Sewulan Maning. Terima kasih untuk yang baca, sama-sama.

Tapi ngomong-ngomong soal lagu Sebulan Maning nih ya, Rizka ada cerita dan ada kabar ya. Insya Allah sebulan lagi aku mau menikah. Mohon doanya ya teman-teman, Bakso Bestara semuanya. Semoga acaranya bisa lancar sampai selesai.

ada Kang Jumeto MNK, mohon maaf Kang Jumeto, ini aku enggak mudeng maksudnya ini. Ini Kang Jumeto ngirim pesan yang lalu ya, mau dibacain, tapi ini acara digoda nih. Jadi aku mohon maaf enggak bisa bacain ya. Dan lanjut kita ke Mama Fikar. Bang Sahri, mulai hari ini udah masuk sekolah rakyat jenjang SMA. Doain ya Mbak Rizka juga Sobat Star semuanya biar lancar. Amin. Semoga Mas Sahri sukses selalu ya, lancar-lancar sekolahnya, MPLS-nya mulai besok hari Selasa. Semoga lancar ya buat Mas Sahri. Amin, ditunggu undangannya ya Mbak Rizka. Siap. Nanti datang ya Mama Fikar.

acara Tarling hari ini ya. Selanjutnya ada satu tembang lagu Juragan Empang buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Preweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Habuto wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Terima kasih buat Sobat Star semuanya yang masih stay tune dengerin Radio Star FM dan menemani Rizka ya pastinya. Dan yang sudah bergabung juga di sini bareng kita ada dari Mama Fiandi. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali Mama Fiandi, Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya. Dan juga ada dari Kang Mus Justiron. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Teh Rizka, siang juga Kang Mus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget, alhamdulillah ya. Request Tanggul Kali Belanakan. Salamnya buat semua Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih, terima kasih.

PPNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Rizka, gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Request Manuk ke Pudang. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Aza, Mama Nafi, Mama Eza, Agil, Ais, Hilmi Aulia, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, Wahari, Bang Samsul, Bang Jup, Kang Sahri, Teh Aas, Adinda, semuanya aja yang ada di grup. Dan mohon maaf yang gak kesebut. Terima kasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga sehat, sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umur, bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga rezeki yang berkah barokah ya. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara Tembang Tarling sudah di penghujung waktu. Saatnya saya Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam siaran ada tutur kata yang kurang mengenakan di hati sobat setara semuanya. Dan kita tutup kebersamaan kita di acara Tembang Tarling ini dengan satu tembang lagu, ada Tanggul Kali Belanakan. Spesial buat sobat setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Untuk Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT

0: Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja.

Dan saatnya Rizka menemani sebesar semuanya di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Dan pastinya kita akan bergoyang-goyang bersama, bernyanyi-nyanyi bersama, dan seru-seruan bareng Digoda ya. Dan buat sobatara yang ingin bergabung bareng kita di sini, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook Stara Bumi Ayu.

Dan kita buka acara kita hari ini di acara Digoda dengan satu tembang lagu yang berjudul Abang Sayang, spesial buat Superstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya yeah.

الله أكبر الله أكبر

0: menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
3: Bapak Suwanto dari Sampiran.
2: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
3: Iya, betul.
2: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
3: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
2: Terus, iya.
3: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
2: Oh, iya.
3: Sekarang udah sembuh alhamdulillah. Gitu.
2: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
3: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak, sekarang udah enggak gitu.
2: Ya. Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
3: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
6: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: kon telepon aku nyeneh.
1: Aku iso jelasne.
0: Ora nek sing perlu mau jelasne, Bang. Aku ngerti dhewe tak pengen ngat fotoku. Wis arep doan kae. Selama iki aku ning kene sabar, Bang. Aku telepon aku golek kowe mau reject.
1: Iya, aku minta maaf, Feb.
0: Oh, balatiku, Bang. Selama iki aku nunggu. Aku berharap bisa ketemu karo awakmu. Aku iso nyerpresi awakmu, tapi ternyata opo, Bang? Suwun sakabehane. Moga-moga kowe iso bahagia karo dhek.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan kita sudah bernyanyi bersama Evi Tamala.

Bumiayu sekarang masih ada Bumiayu Gebiar Fair ya, pasar malam yang selalu ditunggu-tunggu nih sama masyarakat Bumiayu dan sekitarnya. Suasananya ramai banget, lampunya warna-warni, wahananya seru, aneka jajanan sampai hiburan yang bikin kita betah berlama-lama ya. Apalagi kalau datang bareng keluarga, pasangan atau teman-teman pasti makin asik. Dan kebetulan semalam juga aku habis dari sana bareng mama ya, Mama Rizka. Tapi di tengah keseruan jangan sampai lupa sama kesehatan ya buat Sobat Setara, karena kalau badan gak fit mau menikmati wahana atau keliling pasar juga, pasar malam juga jadi kurang maksimal ya, apalagi suasana yang ramai, banyak aktivitas dan kadang kita sampai lupa waktu nih ya karena terlalu menikmati keseruannya di sana. Jadi sebelum berangkat pastikan kondisi tubuh fit, jangan lupa makan, cukup minum air putih, dan kalau sudah mulai merasa capek jangan dipaksakan, istirahat sebentar, jaga juga kebersihan tangan sebelum makan dan milih jajanannya yang bersih ya, supaya acara jalan-jalannya tetap nyaman. Dan biar agar tubuh tetap fit, kalian bisa juga mengkonsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia karena memiliki bahan-bahan herbal ya, antara lain ada Habatus Sauda yang sangat banyak ya manfaatnya, herbal penambah imun dengan sifat antioksidan dan anti radang, membantu tubuh tetap fit dan mengurangi keluhan batuk ringan.

Apalagi kalau kita jajan sembarangan ya, kita kadang bisa radang gitu, habis makan panas, makan dingin ya kan. Ini ada yang bisa membantu, yaitu kunyit ya. Ini juga terdapat di kandungan habutol, perimpang kaya kurkumin yang membantu meredakan radang, menjaga pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga ada jahe nih, kalau misalnya di pasar malam kan biasanya dingin, jadi butuh yang hangat-hangat gitu ya. Herbal penghangat tubuh yang melancarkan peredaran darah, meredakan mual dan membantu meningkatkan imun. Dan ini juga terdapat di dalam habutop ya. Dan yang keempat adalah daun kelor, superfood penuh vitamin yang mendukung imun, menambah energi dan melindungi tubuh dari radikal bebas. Dan yang terakhir dan yang kelima adalah daun bidara, daun herbal yang menenangkan, antibakteri dan membantu menjaga pencernaan serta menstabilkan kondisi tubuh. Jadi dalam satu kemasan Habutop terdapat bahan-bahan yang kaya akan manfaat ya sebestara. Dan buat yang masih ragu untuk mengkonsumsi Habutop, tenang aja karena sudah bersertifikasi halal dan BPOM RI ya. Jadi aman banget selagi diminum teratur sesuai anjuran. Dan juga Habutop ini sudah gampang banget kita dapetin di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Dan buat yang pengen COD kawasan Bumi Ayu dan sekitarnya juga boleh banget ya, kalian hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau datang langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu. Pokoknya gak biar Fair Bumi Ayu boleh seru-seruan, tapi kesehatan tetap nomor satu ya sobestara. Karena liburan dan hiburan pasti paling enak kalau badan tetap sehat, sehingga pulangnya membawa cerita

Pasar Malam di Bumi Ayu, saatnya Rizka mau bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu Aku Bukan Pengemis Cinta. Salam buat Pertama Putra. Semoga sehat selalu dan para fansnya sehat terus dan para penyiarnya sehat selalu dari Rahono. Amin. Semoga Kang Rahono juga selalu sehat, selalu bahagia dan selalu dimurahkan rezekinya. Dan juga ada dari Kang Mardi nih di sini request lagu Pantang Bicara Dua Kali dari Muksin Alatas. Terima kasih untuk yang baca.

Semangat Mbak Rizka, terima kasih Mama Fikar. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Dahsyat by Revina Alvira. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama Mama Fikar. Wassalamualaikum, waalaikumsalam.

Dan lanjut ada dari Kosi Kornes. Maaf Min, Rizka anak mana ya? Aku anak Paguyangan kak, aku dari Paguyangan. Paguyangan daerah, masih daerah atas lah ya. Kalau tahu Walicung itu rumahku deket Walicung. Jadi kalau misalnya mau ke Walicung boleh mampir-mampir ke rumah ya kak.

Dan kita pastinya bakal seru-seruan bareng ya, dan goyang-goyang bareng. Dan setelahnya ada lagu Aku Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar, spesial buat superstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Provinsi nomor 16 Adi Werna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa ibu?
2: Tangannya semutan. Semutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Buat para pendengar ya, punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya ibu. Oke ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

acara Digoda, Digoyang Dangdut. Dan pastinya Rizka bakalan nemenin superstar semuanya yang mungkin sekarang lagi di perjalanan pulang, masih di tempat kerja, lagi santai di rumah, atau malah lagi ngumpul nih bareng keluarga. Sore-sore begini memang paling enak ya ditemani musik dangdut pilihan, apalagi kalau lagu yang diputar pas banget sama suasana hati. Waduh, bisa-bisa yang tadinya cuma duduk malah ikut goyang-goyang. Dan buat yang udah kirim pesan, jangan khawatir ya, pesan-pesannya bakalan Rizka bacakan satu persatu. Terima kasih banget buat teman-teman yang masih setia nemenin Digoda sampai sore ini. Dan ngomong-ngomong soal sore, jangan lupa ya, setelah seharian beraktivitas, badan tetap harus diperhatikan. Jangan lupa, jangan cuma semangat ngejar kerjaan, tapi lupa istirahat, lupa minum, apalagi lupa makan. Karena sehat itu modal utama supaya kita tetap bisa menikmati hari, tetap bisa berkumpul sama orang-orang tersayang, dan tentunya tetap bisa goyang bareng Digoda ya sore hari ini. Oke, sekarang waktunya kita lanjutkan lagi baca-baca pesan dari superstar yang udah bergabung nih bareng kita. Ada dari Kamus Justiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Teh Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Kamus. Requestnya dong boleh Bulan di Dalam Kolam. Salamnya buat Teh Rizka, Teh Ari Herianto, Adinda Dinda Tegar Tegar, Mae Zaiki, Jupento Epenka, Nukdanya, Mama Sularti, Mangono, Mama Fiandi, semuanya aja sobat.

0: Dari Kang Jupento FNK. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hadir di Jeriska. Halo Kang Jupento, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik ya. Requestnya cuma kamu, Cin. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Aza, Mama Nafi, Mama Iza, Agil, Ais, Hilmi Aulia, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, Wahari, Bang Samsul, Bang Zul, Kang Sahri, Teh Aas, Adinda, semuanya aja yang ada di grup, dan mohon maaf yang gak kesebut. Terima kasih, selamat bertugas buat yang baca, semoga sehat, sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umur, bahagia selalu, amin, amin ya robbal alamin. Semoga Kang Jupento juga selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga rezekinya lancar luncur ya. Dan lanjut ada dari Wahari Firlana, hadir di Jeriska. Halo Wahari, requestnya Bingkisan Luka. Salamnya buat Sobat Setara semua dimanapun berada. Terima kasih.

Nah, buat Superstar semuanya, selanjutnya kita akan dengarkan lagu yang menggambarkan keindahan yang hanya bisa dipandang tetapi sulit untuk benar-benar dimiliki. Seperti bayangan bulan di permukaan kolam, terlihat begitu dekat namun ketika ingin diraih justru terasa jauh. Sebuah gambaran tentang harapan dan cinta yang mungkin sulit digapai. Langsung saja mari kita dengarkan Bulan di Dalam Kolam. Spesial buat Superstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya,
1: ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan

0: legal.
1: Apotek asli. Alamat Jalan Jati Rokeh RT 4 RW 3 Songo.
0: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1. Alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal. Karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbaran, Tegal.
6: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
7: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Masih bareng Rizka ya di sini dengan acara Digoda di Goyang Dangdut. Dan terima kasih juga buat sobat Star semuanya yang udah menemani Rizka dari awal hingga akhir ya. Karena Rizka sudah menemani sobat Star semuanya hampir 2 jam di acara Digoda di Goyang Dangdut. Soalnya Rizka pamit undur diri dan mohon maaf apabila selama siaran ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati sobat Star semuanya. Anakku, tidurlah istriku. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Dan kita bakalan tutup kebersamaan kita di acara Digoda ini dengan lagu dari Ayu Ting Ting, Tatitut. Spesialnya ya buat sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
4: Break dulu, kuy. 93.5 Radio

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya, punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1 RW1 Kecamatan Tonjong.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Oh, mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanan naon pak?
2: Sama mengan uang

0: butuh, keluhan anak cangkeng, seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya saya seger lah penyewatnya.
1: Ya, saatos nuang habutop anu dirauskan, ayo naku maha pak?
0: Tak, ini mah parantos mah nanti, nuang habutop mah, alhamdulillah, pegel-pegel taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya, pokoknya alhamdulillah, sok pilihan upade maleser habutop, atau napi di apotek-apotek, seger, karena otak nanti parantos karawas, wah khasiatnya. Orang tepan dijaga kita kesehatannya, semuhun. Sebab baritos tidak mang madu, awis kesehatan teh juta-juta. Atas si persiapan lah kabarnya sadayana nuang habutok tiap hari sadinten tilu kali. Bisa ka pagi dua, siang dua, malam dua.
1: Iya betul. Alhamdulillah bapak ini mah tos sehatnya, cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuwun bapak karena waktos nak. Mangga hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al Hikmah 1, Benda.
3: Setara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, punten ngawagel waktosna saalit, abdi baden arus, upami ieu teh sarang Bapak saha namina, Bapak?
2: Nama ngabdi pribados, Bapak Deden Supriyadi, anu alamatnya mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak, pengkonsumsi Habutop ya, Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol ya, Paknya? Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon, Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu, tak upami saat tos nuang Habutop, kumaha karaosna, Pak?
2: Karaosna, alhamdulillah, cara rangkeul teu aya bararaal, teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan, alhamdulillah teu karaos deui, cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh, alhamdulillah nya Pak, cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah, aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean ati pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak, hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya Paknya. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya, Bapak Deden. Didin. Bapak, oh Bapak Deden. Nuhun Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
3: Kalau Anda pergi ke Mekah, Umrah atau Haji, yang belum mudah-mudahan disegerakan.
4: Kalau mati itu ada bulatan di atasnya tuh, sukun.
3: Jadi kan tempat pulang terakhir kan, logika sederhananya begini. Kalau kita ingin menempati tempat untuk pulang yang terbaik, sekarang sedang kita beraktivitas, berarti kita siapkan kan?
4: Jadi Nabi memandangnya biasa. Karena sifat dunia itu ya kecil sekali gitu. Biasa.
3: Yang Nabi khawatirkan itu adalah umat yang tak mampu memanage kekayaannya. Jadi Anda mau tugas jadi udara, darat, lautan, bekerja apapun, kalau Anda mengaku muslim, ingat Allah. Sejak langit dan bumi diciptakan, desain kehidupan itu setahun 12 bulan. Kalau Anda ingin tahu ketentuan yang lurus dalam agama, dalam konteks ini disebut din. Din itu yang menunjukkan pada kebaikan. Din itu yang mengatur supaya tertata. Kenapa din itu dinamakan dengan din, kemudian disebut dengan Islam? Inna dina indallahil. Seakan memberikan kesan, Islam itu bukan cuma agama. Agama itu kan bahasa Sanskerta, tidak rusak kan? A-nya tidak, agama itu rusak. Menjaga supaya tidak rusak. Nah, din itu maknanya lebih daripada itu. Kenapa disebut Islam? Ingin memberikan kesan ketika Anda mengaku muslim, agama Anda apa? Islam. Itu bukan sekedar nama. Tapi dengan Anda menjadi muslim, mengikuti tuntunan Islam, maka menjaga Anda supaya hidupnya tertata. Supaya terarah. Hidup berkualitas. Makanya orang dulu masuk Islam itu hidupnya lebih berkualitas. Lebih baik. Silakan cek. Kalau dia penuntut ilmu, pasti ilmunya meningkat, jadi lebih pintar, bahkan jenius. Kalau dia pebisnis, pasti ketika masuk Islam, dia tidak akan pernah kaya. Pasti. Tapi akan menjadi pribadi yang kebangetan kayanya. Betul, standar.
4: Itu pebisnis muslim itu kalau dagang gak pernah balik modal, selalu balik untung. Betul. Kenal Abdurrahman bin Auf?
3: Saya gak akan tanya kenal di mana. Saya itu riset ilmiah. Ini dipertanggungjawabkan dan disidang oleh profesor-profesor di satu kampus. Singkatnya begini, saya riset perbandingan pra-Islam dengan pasca-Islam. Abdurrahman bin Auf, singkatnya saat masuk Islam, itu dalam bisnisnya yang berkah itu, kalau dikonversi ke sekarang, aset dan semuanya, itu nilainya 72 ribu triliun. Elon Musk belum ada apa-apa. Dan baru turun kemarin jadi 2.800-an. Jeff Bezos 1.800-an triliun. Itu belum ada apa-apanya, baru kaya. Abdurrahman bin Auf itu kebangetan kayaknya. Kebangetan. Kapaknya terbuat dari emas. Tapi masuk surga juga. Ya, daripada miskin gak jelas kan? Luar biasa. Jadi semua orang tuh jadi orang hebat. Terus yang tadinya itu angkuh jadi orang yang tegas. Yang sombong jadi tawadu. Semua berubah. Itulah muslim. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku orang Islam, kok bisa kata-katanya menjadi kotor? Kakinya melangkah pada yang tidak baik. Masa depan tidak tertata. Nggak tahu kegiatan apa yang mau dikerjakan. Berarti ada yang belum sempurna dalam keislamannya. Nah ini yang menjadikan kita diminta oleh Al-Quran, coba tata supaya lurus. Dzalika dinul qayyim. Qayyim itu kan lurus, tegak, berkualitas, benar. Sifatnya disebut dengan qiyam. Orangnya qaim, yaqum. Setiap mau sholat, kita akan ada iqamah kan? Aqama yuqimu, supaya sholatnya benar, lurus, tertata, safnya lurus. Itulah muslim. Itulah muslim. Nah singkatnya di ayat ini, gambaran cepatnya orang Islam itu mesti punya planning, konsep kegiatan yang jelas. Dalam mengatur waktunya, setidaknya dia punya program dalam setahun itu 12 bulan apa yang mau dikerjakan. Nanti akan ditarik ke harian. Makanya nanti akan dibagi ke dalam konsepsi waktu sholat. Itu setiap harinya. Tapi targetnya tahunan. Tahunan. Jadi Anda ini dalam setahun punya rencana apa? Kalau mau ditarik ke dunia dulu misalnya, ya. Coba. Dalam konteks Anda nih yang belajar mahasiswa. Dalam setahun ini apa yang mau dicapai? Kenapa yang dipilih kampusnya itu? Mau jadi apa ke depannya? Petakan, turunkan. Dibagi ke dalam 3 bagian minimal. Makanya minha arbaatun hurum. 12 dibagi 4. Berapa? 3. Jatuhnya per trimester. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Bagi 4 bagian. Dievaluasi. Sudah tercapai belum? Tercapai belum? Apa yang harus dilengkapi? Apa yang harus dikurangkan? Target IPK berapa? Diturunkan. Bisnis demikian. Dalam setahun evaluasinya bagaimana? Itu standarnya. Itu paling rendah. Paling standar. Nah semakin tinggi lagi imannya, maka dia melampaui batas-batas dunia. Itu targetnya langsung akhirat. Targetnya langsung apa? Akhirat. Ini cara menyusunnya begini, mohon izin saya tidak bermaksud mengajari, hanya menuangkan apa yang Al-Quran berikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau seorang muslim itu semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, semakin banyak amal solehnya, itu orientasi hidupnya, dia memasang target akhirat dulu, baru tarik ke dunianya. Itu ada di Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di situ akhirat. Ghad di situ maksudnya akhirat. Ya, saya terangkan dengan ilmu nahwu dulu supaya cepat ya. Ya. Ya itu huruf panggilan disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil yang mendekat, yang menengah, dan jauh. Semua jarak, semua aspek. Jadi kalau Anda pergi ke Mekah, umrah atau haji, yang belum mudah-mudahan disegerakan. Insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Ya. Anda ada kesulitan, pengen dimintai bantuan, bilang aja, ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada untuk menguatkan informasi, haknya mengingatkan tanbih. Kemudian alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu untuk memanggil semua tanpa kecuali, tanpa sekat. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, melintasi status. Jadi Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali, yang punya jabatan, yang belum punya jabatan, yang disebut kaya, yang disebut cukup, yang disebut ustaz atau jamaah. Allah enggak bedakan. Sepanjang engkau beriman, kata Allah, mesti punya visi hidup. Dan sepanjang engkau beriman, mesti ingat akhirat tempat pulang. Karena setiap kita pasti akan pulang. Setiap kita pulang. Gak ada yang gak pulang. Karena hidup kita itu bukan di sini itu tugas. Pulangnya ke sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti ke sini, ini bukan tempat kita di sini. Sadari itu, kita terus sedang bertugas. Fil ardi itu membawa misi, pulangnya akhir. Makanya disebut di Quran dengan mayyit. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun. Mayyit itu kalau pakai tasdid itu yang akan meninggal. Ya, yang akan wafat. Wafat itu gerbangnya. Artinya menjalani masuk gerbang itu untuk, ini bukan ilmu takatik ya. Ini seakan ini rohnya ini diambil, maut. Siapa yang ditugaskan? Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maut. Ketika ini diambil jadi sukun. Nah, kalau sudah mayitun meninggal. Kenapa pakai sukun? Sukun itu dari kata sakinah. Sakinah itu tenang. Usahakan kalau meninggal itu usahakan yang tenang. Yang nyaman. Yang husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya, makanya dulu orang Jepang saja waktu bikin film kartun itu dan ditulis dalam tadinya komik ya. Susuke Watanabe itu 96 pernah membuat komik namanya Dragon Ball itu yang kemudian difilmkan. Itu kalau Piccolo di Kamehameha sama Son Goku kemudian mati, di atasnya ada bulatan kan? Pernah inget gak? Saya gak suka film, gak suka nonton, cuman saya suka riset kenapa begini, kenapa begitu. Bayangkan orang belum beriman saja sudah sadar kalau mati itu ada bulatan di atasnya tuh, sukun. Semakin tinggi imannya dan dia sadar, ya ayyuhalladzina, pakai alladzina, kita ini akan wafat. Dipanggil oleh Allah imannya. Dipanggil, harus punya visi. Baik engkau yang merasa imannya itu, maaf, lemah sehingga jauh dari Allah. Ya, kan orang lemah itu kalau lemah iman, rasanya malu kalau mau ibadah, seakan jauh. Ya kan? Mau ngaji malu, mau ke masjid malu, gitu ya. Ada yang standar menengah, standar. Ada yang kuat, saking kuatnya, Masya Allah cepat. Ilustrasi gampangnya, itu waktu sholat. Kalau ingin kita mengukur tingkat kekuatan iman, gampang, cek dalam sholat. Itu standar Quran. Quran surah ke 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat. Sungguh insan beriman itu bisa dicek standarnya. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Konfirmasi iman. Nah, Allah menyebutkan namanya itu lewat muadzin berapa? Subuh dia berapa? 4:22 terjadi perbedaan pendapat. Ya kita ambil pas dekat komat lah, 4:25 misalnya. Nah, ini kalau azan 4:25, Allahu akbar, Allahu akbar, Anda langsung sadar, ya Allah, azan. Saya siap-siap. Nah, itu kualitas imannya standar. Standar. Belum kuat. Tapi kalau dari jam 4 Anda sudah siap-siap, belum dipanggil, sudah ada getaran untuk merespon, itulah iman yang kuat. Tapi kalau dipanggil 4:25, Anda baru sadar 5:24. Nah, ini yang dimaksud. Tapi ketika berbicara tentang visi dan misi hidup, Allah tidak bedakan, dipanggil semuanya. Hei, baik yang merasa imannya masih lemah, yang menengah ataupun yang kuat, itu Masya Allah. Allah panggil semua dengan engkau mengerjakan ini. Yang lemah akan jadi kuat, yang kuat semakin rekat, dan yang menengah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Engkau harus punya

0: Jangan-jangan dunianya nyaman, akhiratnya terancam. Maka cara menyusunnya begini. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita ingin menjalani aktivitas dunia supaya nyaman, jadi apapun silakan. Ini tidak merubah status Anda. Yang wali kota tetap wali kota, yang camat tetap camat, yang dosen tetap dosen, nggak berubah. Tinggal Anda ingin upgrade atau tidak. Saking pentingnya bunyi itu ya, mengingatkan. Ya suruh nanti saya terangkan. Tarik ini sampai ke masa kita sekarang. Dari sini dulu, dari akhirat. Jadi kan tempat pulang terakhir kan, logika sederhananya begini. Kalau kita ingin menempati tempat untuk pulang yang terbaik, sekarang sedang kita beraktivitas, berarti kita siapkan kan? Tempat yang bagus, kalau pulang nyaman, tempatnya enak dan sebagainya. Nah, Allah sudah menawarkan melalui Rasulullah, ada 8 tempat indah saat pulang di akhirat. 8 jenis. Yang disebut dengan jannah, surga. Jadi surga itu ada 8 jenisnya. Dari mulai yang biasa, tapi maaf, sebiasa-biasanya pun surga. Ya, mala ainan ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Itu indah, ingin apapun sering langsung ada. Itu ada di Al-Baqarah ayat 25. Wa utubihi mutasyabihat. Antum sekarang, waduh, lapar nih, udah nunggu dari tadi, ya kan? Pengen makan, pengen sarapan, pengen macam-macam. Di surga beda. Begitu antum ingat nasi uduk sering ada. Apa aja? Itu yang surga biasa. Apalagi yang indah seperti Firdaus, surga Aden, Darussalam, Jannatul Na'im. Pertanyaannya, saya cuma tanya dua hal saat. Satu, siapa yang ingin masuk surga? Alhamdulillah. Tapi tidak semua yang ingin ke surga itu, yang tahu dan jelas punya gambaran surga mana yang mau dimasuki. Ini antum nih yang kuliah, kalau nggak tahu apa yang mau dicapai, kampus mana yang mau dipilih? Mau jadi apa? Anda kalau nggak punya visi, untuk apa Anda bekerja, beraktivitas, akan bingung apa yang mau dikerjakan, hasilnya apa yang mau diraih. Nah, kita tarik dari atas, nih, surganya mau yang mana? Supaya jelas, nanti dari situ muncul kurikulum, itulah yang dikerjakan selama hidup, itu aja terus, sampai wafat. Hidup itu kan gampang, cuma tinggal menunggu, wafat saja. Setelah itu selesai, kita mendapatkan apa yang disiapkan. Nah, saya ingin cepat karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Setelah itu kalau ada waktu kita diskusi supaya memberikan kesempatan Syuruk dan yang lain dia fokus baik-baik. Saya akan cepat. Dari 8 jenis surga ini kita sepakati dulu jamaah. Mau surga yang mana? Ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Saya paham. Saya paham ya. Kalau kan selalu terjadi begitu, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Memang rumusnya begitu. Kalau kita mau pilih sesuatu, pilih yang tinggi. Sehingga nanti effortnya dari dalam diri kita itu semakin kuat ingin mencapai. Jadi kalau nggak nyampe, nyangkutnya masih deket-deket. IPK 4, target belajarnya itu kuat. Kalau nggak nyampe, nyangkutnya ya 3,9, 3,8. Jadi kalau mau target surga, targetkan yang tinggi. Sebab kalau yang biasa-biasa, yang penting ke surga, ya nggak apa-apa. Kalau nggak nyampe, nyangkutnya di mana? Ini Firdaus. Sudah? Oke, tarik sini. Tinggal keluarkan di Al-Quran, kurikulum surga Firdaus. Tunggangi aktivitasnya di bumi. Dan alhamdulillahnya nggak pernah disebutkan dalam Quran, hanya kiai, hanya ustad, hanya habib, hanya tokoh, hanya ulama masuk surga ini. Tidak. Allah turunkan dalam bentuk sifat dan kegiatan kurikulum. Quran surah ke-23 ayat 1-9. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim, terus sampai Anda dapatkan, perhatikan, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha, dan itu pakai alladzina, semua berpeluang masuk ke surga situ. Bahasa bebasnya begini. Ada calon penghuni surga Firdaus yang jadi bukan sekedar sholat. Surga biasa, yang penting sholat. Yang penting sholat. Surga Firdaus, sholatnya dinaikkan kualitasnya, khusyuk. Anda bisa menjadi pejabat, silakan. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dan sebagainya, silakan. Tapi kalau pengen ke Firdaus, Anda mesti sholat. Sholat,

0: Surga Firdaus itu ditentukan bukan dengan jabatan dunia, tapi dengan kualifikasi ini. Dan sholatnya mesti khusyuk. Jelas di sini. Kemudian walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, menata diri supaya bermanfaat, yang tidak penting tidak dilakukan. Bicara yang penting, yang enggak penting diam. Lihat yang penting-penting, yang enggak penting enggak harus dilihat. Dengar yang penting-penting, yang tidak penting tidak harus didengar. Sampai ke ujung kaki. Nah, kalau sudah paham ini, tunggangi menjadi sifat kegiatan. Kalau sudah kita tunggangi sampai wafat, sabar sampai meninggal, insya Allah ini siap. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dia pun bekerja itu untuk mewujudkan targetnya ini, Firdaus. Jadi dia berusaha itu untuk mendapatkan harta, capaiannya bukan kaya. Makanya komen Nabi, dan ingat ya, kalau Nabi sudah komen itu, kita umatnya langsung like, share, and subscribe. Gak usah ditawar. Komen Nabi sederhana. Kata Nabi itu gini, au kama qala, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi Nabi memandangnya biasa. Karena sifat dunia itu ya kecil sekali gitu. Biasa. Yang Nabi khawatirkan itu adalah umat yang tak mampu memanage kekayaannya. Nah, calon penghuni surga Firdaus ini, dia pun kalau berbisnis, berdagang, berusaha untuk kaya, bukan sekedar kaya, kayanya itu untuk beramal, lizakat, minimal untuk zakat. Ini. Jadi bukan untuk memenuhi dunianya. Dan ketika Anda mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Demi Allah saya katakan, Anda kejar akhirat, dunia pasti ikut. Gak ada ceritanya orang mengejar akhirat kehilangan dunia, itu gak ada. Dan itu akan sesuai porsinya dengan kebutuhannya. Saya tanya Anda, zakat itu berapa persen? 2,5%, itu yang standar ya. Standar pokok, 2,5%. Ya Allah, hamba sudah berusaha sholat semaksimal sampai hidup saat ini. Hamba ingin menaati-Mu ya Allah. Berikan kesempatan untuk bisa berzakat selama hidup. Hamba tidak minta banyak ya Allah. Hamba ingin surga Firdaus, setidaknya berikan kesempatan 25 juta aja bisa zakat. 25 juta aja bisa zakat. Zakat 25 juta. Tapi kan Allah kasihnya 1 miliar. 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta kan? Jadi ketika Anda minta 25 juta untuk zakat, Allah kasih 975 juta lebihnya. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau Anda niatkan yang bisnis, yang kerja, untuk menaati Allah, untuk ibadah, mengikuti pedoman Rasulullah, dunia ikut. Nanti lebihnya tinggal dibagi untuk keluarga yang dekat, keluarga menengah, keluarga jauh. Disinilah muncul skema infak namanya. Diatur kebutuhan Anda berapa, lebihnya itu untuk beramal. Makanya kita pandai-pandai melihat Allah titipkan apa kepada kita. Cuma 4 pilihannya. 1 ilmu, 2 harta, 3 kedudukan, 4 tenaga. Dan 4 ini contohnya sudah ada pada kepribadian para sahabat ketika belajar dengan Nabi. Dan Nabi mengakumulasi semuanya. Jadi ketika Anda dititipkan pengetahuan, ilmu, mau jadi apapun, maaf, ustaz, dosen, macam-macam, nah pertanggungjawaban pertamanya itu pertanyaannya, bukan seberapa besar gelar Anda. Berapa banyak ilmu itu yang telah mengenalkan Anda dengan Allah? Kan jelas, itu setiap bangun loh standar. Jadi kalau kita bangun tidur, itu langsung ditanya ya pada diri kita melalui hadis Nabi. Sampai bangun itu sudah seberapa dekat dengan Allah? Ingat Allah enggak? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Silahkan dicek. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu kata beliau kalau Nabi bangun dari tidurnya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidur, duduk dulu. Enggak langsung, jangan langsung beraktivitas, duduk supaya tenang. Wa masaha bi yadihi min athari nawmi. Kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dengan tangan yang bersihnya. Karena nanti ada hadis lain, kalau menduga tangannya kotor, cuci dulu. Karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Setelah sadar, baru baca. Apa yang dibaca? Sebelum doa itu, ada bacaan dulu. Wa qara'a khawatim surah Ali Imran. Dan membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Surah itu kurikulum hidup yang menyadarkan. Jangan sampai bangun dan beraktivitas, Anda tidak kenal Allah. Apapun profesinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatun liulil. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina. Jadi Anda mau tugas jadi udara, darat, lautan, bekerja apapun, kalau Anda mengaku muslim, ingat Allah. Itu poinnya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
3: Bisa.
2: Siapa pak namanya pak?
3: Bapak Abbas.
2: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
3: Kampung Cihamplas.
2: Cihamplas.
3: RT 03 RW 09.
2: Kubang ya bapak ya.
3: Kubang. Desa Sukasari.
2: Ya. Kubang, oke, okay, yeah. Kubang Cianjur.
3: Yeah.
2: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: tutup juga. Yeah,
1: yeah.
0: Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 279.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah itu cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit ya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya,
1: benar. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, enggak panas lagi ya petuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya. Alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herba ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
4: Ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.

0: katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesaiin.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku.

0: kamu sekarang kok berubah sih, Ro? Kenapa?
1: Oh, itu gak ngerti.
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya, gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: 0813-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4 RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan nomor 133 RT 4 RW 2 Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan.

0: Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeile, Slawi.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Utama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiya sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak? Sate acana?
2: Sate acana di payun teh aya panyawat darah tinggi ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak ngelarian ke potik, terus meser anu 200 kapsul, terus di leut itu sadinten teh 3 kali enjing, sonten sarang bengi 2-2.
1: Oh, mohon Bapak parantos saep sabaraha botol Habutop obat herbal ramuan Arab na?
2: Terus aya 5 botol na no di mam teh, tapi ka palideunakeun mah terus ngirangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon janten dikirangan ieu na gitu nya dosisna, mohon banget. Upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
2: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi Habutop.
2: Oke ka anu seneng karena Habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oge tiasa dicobian kagaraleuh gitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oge cocok sareng Habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.
3: Kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
4: Satu lawan banyak? Mana bisa?
3: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
3: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya alhamdulillah sembuh.
1: Alhamdulillah ya Pak, padahal yeah, ini baru habis 1 botol ya Pak.
2: Iya,
1: yeah,
2: betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam yeah, ya Pak ya. Yeah. Oke, ini yang terakhir, saran yeah, mungkin untuk saudara yang lain apabila yeah, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, yeah, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, yeah, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras ok pararegel kitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi kitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu jeung tentiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra rasna damang. Terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habutop, gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Arbuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.
3: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
4: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung!

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Soeherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Data, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat. Lalu setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab. Lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1322 08 23 1322 08 05 22. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abimah Pak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan apa?

0: sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa, Mas?
0: Ya, kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
0: Tukang pegel-pegel, pegel lino, ada es.

0: Galindo, ya dianjurkan saya pakai itu kayak obat habutok. Habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar, berbagi cerita dengan Kang Didi, pengguna Habutop. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan setiap hari pulang kerja, badan rasanya capek dan pegal-pegal. Lalu saya mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal namanya Habutop. Setelah itu saya coba konsumsi Habutop. Waktu coba yang 50 kapsul dengan harga 100.000, lalu saya minum pagi 2, siang 2, dan malam 2 kapsul. Alhamdulillah, badan saya terasa enak, nggak ada lagi pegal-pegal dan sakit pinggang, hilang. Untuk bapak ibu yang punya keluhan, coba obati dengan Habutop. Insya Allah sehat, karena sehat itu mahal bapak ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan ara produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3.

0: dibacakan rekasan yang tersisa dari salah satu juragan sawer yang di depan sana. Rekasan yang pertama masih disponan tembang sasak tobilin besi dan kita kasih buat rekan pasukan joget yang ada di depan sana. Kita sekarang rambutnya di cancel dulu, kita kasih korban nasi kaput di, kita taruh di urutan yang kedua ya. Satu persatu, kita kasih dulu tebilin besidang buat rekan kami ada di depan sana. Jagainya sambil jalan mas bos dulu.
1: Hari ini mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis.

0: Begini, saya, ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan.
1: Ya.
0: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak. Hmm. Gitu. Jadi ada informasi Habuto. Hmm. Nah, kemudian menyuruh saya, tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama. Nah, setelah makan Habutop, alhamdulillah.

9774 Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

0: Saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Bapak namanya, alamatnya dari mana?
1: Nama saya Kang Ohar di Subang.
0: Dari Koneng. Subang, Cikoneng ya.
1: Subang.
0: Dan karena sebelum mengenal Habutop, punya keluhan apa Kang Ohar?
1: Saya gak bisa tidur. Susah tidur. Sejak minum Habutop, saya bisa tidur berkat Habutop.
0: Tahu Habutop dari mana?
1: Dari apotek.
0: Iya, kalau belinya ke?
1: Di apotek. Alhamdulillah. Habis 2 botol. Alhamdulillah. Bisa tidur. Siapa yang mau nyobain Habutop, ya silakan.
0: Pesan bagi yang punya keluhan.
1: Yang punya keluhan
0: seperti
1: yang gak bisa tidur, para rendel, ya minum Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih Pak Waha.
1: Terima kasih.
0: Mendengar demikian tadi hubungan sambungan telepon dengan Bapak Waha, pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.
3: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari di jam 9 sampai 12 malam. 93.5 Radio Setara FM Bumiayu.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohman, umur saya 53 tahun. Asal dari Kampung Geduk, Desa Palasari. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang khasiat Habutop. Beberapa bulan yang lalu, saya punya keluhan tentang penyakit saya, di antaranya darah tinggi dan asam lambung. Setelah saya mendengar dari radio ada obat herbal yang menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu Habutop. Di situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi. Sampai sekarang saya terus mengkonsumsi obat tersebut walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh. Dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karena Habutop selain untuk mengobati bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan,

0: cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidi, alamat Tanjung Sari, Blanakan. Saya mau berbagi bagi pengalaman dulu saya menderita penyakit asam lambung. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1322 08 23 1322 08 05 22.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Om Teh, minta waktunya sebentar ya. Atas nama minta Teteh siapa ya?
2: Waalaikumsalam. Atas nama Siti Rohanah ya, dari Kampung Limbangan, RT 01 RW 02, Desa Bojonglongo, Kecamatan Parkansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Teteh punya keluhan apa, Teh?
2: Sebelumnya punya keluhan sering sakit head ya, di area perut sebelah kiri. Terus punya riwayat darah tinggi juga, sampai 150 per 100.
1: Udah berapa lama Teteh punya keluhan seperti itu, Teh?
2: Sudah 2 tahun lebih lah.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, apa yang Teteh rasakan, Teh?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sakit yang sering tiap bulan datang head itu terasa sakit, sekarang sudah sembuh. Terus darah pun normal, sekarang sudah 120 per 80.
1: Udah berapa botol tadi udah konsumsi Habutop, Teh?
2: Alhamdulillah sudah habis 5 botol, nyampe sekarang 5 botol sudah habis.
1: Pesan-pesan buat konsumen yang lainnya ini yang pengen coba Habutop, apa Teh pesannya?
2: Pesannya buat yang mempunyai keluhan yang seperti saya rasakan, coba diobatin sama Habutop ya, mudah-mudahan ada jodohnya, diberi kesehatan. Alhamdulillah saya sudah mencobanya, dan yang saya rasakan sekarang sudah sembuh. Dari saya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang

Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12 RT2 RW7 Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3 RW9 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1 RW1 Kecamatan

0: sedikit wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Apotek Raudoh. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu?
2: Iya.
1: Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu, biar matanya makin sehat ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol, sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
2: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: kemungkinan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Puja.
1: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu? Bisa diceritakan nih, Bu, sebelum meminum produk Vitama dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahannya yang dirasakan seperti apa nih, Bu?
2: Dulu saya tuh matanya buram. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah buram. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak buram lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
2: Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, jangan lupa beli Vitama. Vitama membantu kesehatan mata.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama.

di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Nuwun pamiyarsa. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Saben dinten Setu malam Minggu. Diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit tumuju enjang.

Kota Carios di pertapan alas Saptarengga. Begawan abiasa Eyangna Pandawa Kurawa kasumpingan putu naku anjeun Raden Bima kalih Raden Arjuna tekantun kasepuhan. Semalura Kudra Pawana sami sadayana tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda. Ajrih ningali pamor sang begawan. Watek wantos begawan abiasa tutu wong samenea. Mangusa trusing madu trahing kus.

0: kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Ih, kasih. Bagja nutaya papadana. Dina danget ieu lamun seug dibandingkeun ka bungah kula jeung gunung anu cingjalgir di ieu dunya masih keneh gede ka bungah kaula kansa.
2: Tangtos ulah.
1: Ku kadatanganna incu ka dieu anu kabejakeun maot kaduruk di balai sigala-gala ayeuna cing parucenghis. Hari disangka mah ririwana ku kaula. Yap ka hareup hideup incu kula Bima.
3: Umpake sia yang aku terima eyang. Lan aku calumalum bisa tatap rieuka kaya hulian.
1: Teu nanaon aing soal teu bisa lemes mah ngomong. Di hampura aing geus jadi adat mah heukeun bae. Seperti bubuahan di dunia teh aya buah mangu, aya buah kadongdong.
2: Aya
1: buah mangu di mana geus asa teh hideung. Ya, tapi di jerona bodas. Jeung ari mangu tara bohong. Lamun ti luarna cupatna genep di jerona ge genep.
2: Tara lepat pas
1: sepuh. Tuh. Heh, jelema ge teu beda tikit. Sanajan ayeuna urang bahasa naon basa kasar, gariha, ari geus jadi adat mah, tapi anu penting mah hate cing bersih. Sabab ari meunteuna pangeran ka manusa teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung ngana kebersihan hate inan nya kanca.
2: Eta.
1: Aya deui buah kadongdong.
2: Kumari buah kadongdong.
1: Di luar mah lemes tapi di jerona remet.
2: Di luar mah
1: bisa
2: disugu.
1: Sakurang-kurangna mah kapan? Lamun di dahar teh mah urang matak ngelag jeung nyaralap dina huntu.
2: Atuh tah.
1: Ya. Tah manusa ge teh beda ti kitu, aya nu lemes ngomongna teh kawas nu heueuh tapi hatena kotor.
2: Hatena ulah nyungkeuleuh.
1: Sirik pidik teh dina hate bet ngancik.
2: Jaya kaniaya teu weleh.
3: Inggih. Lan baktos ti si ibu oge si kakang kondea.
1: Oh, calalagur sararea.
3: Iya.
1: Oh, syukur di mana ayeuna? Inung hidep adi hidep jeung lanceuk hidep.
3: Sinakula si Sadewa si Kakang Kuntea Wicakangga oge si ibu aya di nagara Cempalarja. Nyaeta si Kakang Kuntea keur bulan madu.
1: Oh. Oh.
2: Tos nikah ka dina sepuh.
1: Wicakangga geus kawin karaha teh?
3: Inggih.
1: Ka?
3: Ka putri raja nagara Cempalarja nyaeta ka putrina Prabu Drupada anu kakasih Dewi Drupadi eyang.
1: Syukur. Jadi didinya karena rumpulna.
3: Nggih.
1: Syukur ditarima kitu. Ya, salamna ti sararea.
3: Iya.
1: Tapi nodama kaulanun eyang. Wayah dalem Arjuna ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan pangeresa eyang.
3: Ditarima kasep margana.
1: Kalih nati eta nyangakeun panglayat.
3: Syukur.
1: Oge baktos ti sadayana we anu sami aya di Cempalarja.
3: Syukur, syukur.
1: Ke. Ari itu saha yang kewok diuruh?
2: Itu saha lah.
1: Si olot geuning teteh. Ka dieu Semar.
3: Berkareup, Mar.

0: si kene bisa lempang jauh eta si Olot.
1: Eta kujang-jang wae.
0: Heeh. Amuing, amuing. Syukur, syukur, syukur. Takuha sakitu atuh. Heula Anan, hayang nyaho Eyang.
2: Duh,
0: bisa na salamet hidep nyaeta tina durukan di balai sigala-gala sabab ieu teh geus geunjleung ka mana-mana. Kaseluk ka kana ngewu kaloka ka jana pria kajamparing angin-angin beja teh. Yen panawa teh maot kaduruk jeung indungna.
1: Budak teh kan sapaleun.
0: Tuh. Kabudak-budak anu keur ngurek apaleun yen panawa teh kaduruk di balai sigala-gala.
1: Sumuhun kula.
0: Ya, ieu. Malahan ieu beja teh dikuatan ku bukti sabab aya bangke jelema genepan
1: aya buktos natural
0: cenah mah eta teh bangke panawa jeung indungna tapi ayeuna panawa jeung indungna hareureup keneh naha saha eta teh anu kaduruk teh cu
1: asa kaget cukup
0: mah aya anak panjang riwayatna teh seun.
3: Panjang riwayatna Eyang.
0: Panjang lalakonna Eyang.
1: Dangdos.
3: Aya anu kaduruk teh sabenerna harita di balai sigala-gala teh aya anu ngadon ngarereb. Ngadon reureuh genep urang.
1: Ngadon istirahat.
3: Ngadon istirahat. Nya anu kaduruk teh eta anu milu istirahat, anu milu reus.
0: Ulu ulu ulu ulu.
1: Panayakan si Sunai mah kitu.
2: Boanya.
0: Bisa jadi meureunan eta teh anu milu sare teh panayagan balikna beuh.
1: Ya, meureun.
2: Noron.
0: Maklumna jaman baheula teh panayagan mah leumpang. Masihna cara ayeuna kana mobil bari ngajingjing hidangan geuning bongsang geuning ya.
1: Pantes. Kulan baheula apa.
0: Amuing amu. Jadi eta anu kaduruk teh nggih. Eta anu kaduruk teh nuhun. Syukur atuh ari salamet mangan hayu urang ngadoa eta anu kaduruk teh muga-muga we cing ditempat ke dina tempat anu nikmat mungguh pangeran urang. Amin nun amin. Syukur jadi panawa bisa salamet.
3: Dikersakeun kaula teh nuturkeun lanak bodas. Nyaeta ngadak-ngadak dina keur nguntab-nguntab seuneuh kensa ka tuhu tukang hareup. Aya lanak anu kaluar ka jero tina jero taneuh di tengah-tengah bale.
1: Tu gede.
3: Dikersakeun yeun liang anu gede. Nya indung oge adi oge lanceuk kabeh dirawu dibawa kana jero liang, liang lanak teh jeung anehna. Barang abus kana jero eta liang ngadak-ngadak taneuh lita deui.
0: Ulu itu pitulung pangeran.
1: Aya wae eta sukuh
0: pitulung pangeran Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Gening teu heseun pangeran nyalametkeun manusa nya kansa.
1: Nyalametkeun.
0: Jeung ari pangeran mah muarek dolim ka makhlukna kansa.
1: Leres mana geus dibongkokna.
3: Nya kaluar-kaluar di leuweung Pringgandani di dinya nepi ka kaula meunang jodoh nyaeta ka Arimbi. Sanajan lanceuk si Arimbi nya dahuan kaula. Teu doaeun.
0: Saha? Nu teu doaeun teh
3: dahuan. Ai dahuan teh Raja Pringgandani anu ngaran Raja Arimba.
0: Ulu.
3: Manehna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Nya geur patelak. Kaula teh da puguh nyaho yen eta dahuan di bejaan ku si Arimbi. Ngan ukur nyingkahan paneungeuh nyingkahan panarajang.
1: Nyalametkeun diri
3: eh. Nyalametkeun diri manehna ngagabrug kaula nyingcet. Atuh puguh we si Arimba ngageblos sedengkeun dihareupna teh gawir anu sakit tulung kawingna. Si Arimba ngageblos kana gawir bari dihanapna teh emba. Gebrus kana emba ngalalep teu kaluar deui ngemasing pati teu makaning perlaya malahan kaluar cai anu ngabulak di hanap. Malahan buki ngagedean eta cai ngalir nepi ka disebut kali rambut. Jadi sumber cai nya si Semar anu ngaranan eta kali teh Walungan anu kasebut kali rambut.
2: Kitu nun. Ai tadi na mah bade di ngaranan kali genep di si bade teh. Mung da puguh katingal ti hanap jiga rambutna arima anu kasanak ku cai ti hanap. Nya disebutna teh kali rambut teh kuji si abdi teh.
1: Kandung riwayat tak kulana.
2: Kang Semar, iya nun. Ai disebut kali genep mah teu nyamung. Tah, sumuhun kitu manawi oge. Ya.
1: Akang.
2: Baru kana dewek teu ngadengekeun di luar mah.
1: Padahal nengo tina jandela.
2: Da kadenge geureuk oge. Padahal atuh nu kitu mah tong dihakan teuing lain bagian manehna nya euy, bagian aing ngabodor mah.
1: Nu kitu mah bagian akang atuh.
2: Paingan ku batur pika geuleuh wae da. Sapa luar tina tetekon hirup
1: teh. Tah kitu beureun teh sakacumplang sakacapleng.
2: Tong pipiluan nyamperkeun ka eja di dieu we urang dam-daman di dia
1: ya, itu mah urusan pangagung atuh.
2: Mau ngai dam-daman jeung sieta sok licik ah.
1: Paingan tara meunang. Dam-daman catur tara meunang we.
3: Tah kitu Eyam. Ya kaula teh dirapalan we. Di Banyung Muda. Di Mitoha.
2: Saha Mitoha teh?
3: Ya eta bekawan Kesarba.
2: Ulu-ulu.
1: Tos diwalimahan teh.
3: Tidinya kaula teda embung cicing di tempat awewe bari jeung di paraban ku awewe bari aing teu usaha.
1: Disebut nyalindung ka gelung reuneuh.
3: Bisi disebut nyalindung ka gelung. Ya kapaksa we idit yang sara apluk-aplukan. Sabab lamun cicing we di negara Pringganari bari jeung eueuh gawe bari barang hakan ladang hasil kesang awewe. Hukumna nu kitu dayus.
1: Ai dayus teh kulah.
2: Aya.
1: Itu sapa?
2: Naon cuk ai dayus teh?
3: Dayus. Ari hukumna dayus teh tong boro make jeung nincak sawarga ngambe ge moal. Cenah nu kitu teh.
1: Leres tak.
2: Oh.
1: Tak abdi giat usaha geus sieun disebut.
3: Tah kitu Eyang.
1: Sieun disebut oces.
3: Nya tidinya kaula teh langsung apruk-aprukan papangih jeung hiji kampung. Eta kampung teh keur diranyah buta. Ari pamingpinna buta teh kala ngaranna Kalabaka.
1: Geuning.
3: Nya eta kaniba beuki jelema beuki daging jelema. Ya ku kaula disalametkeun masyarakat eta kampung, kampung Ahli Cakra, sesepuh eta kampung panita Ijrapa. Eta buta dibasmi ku kaula nepi ka pararae si Kalabaka jeung batur-baturna. Nya tidinya kaula meunang beja yen di nagara Cempalareja aya saembara. Nya eta Prabu Drupada nyaembarakeun Dewi Drupadi. Nya tidinya langsung milu saembara. Ya hasilna teh putri dikawinkeun ka si Kakang Gundea. Tah kitu Eyang riwayatna.
2: Kitu paingan. Oh, da nepi ka ayeuna oge. Masih keukeuh panawa teh geus pae.
1: Sumuhun kulan.
3: Tapi kurawa geus arapaleun sabab pangih di nagara Cempalareja waktu saembara.
2: Geus kap nyahoan deui inggih.
3: Anu mawi dongkap ka dieu. Kaula rek menta izin ti si Eyang.
2: Naon?
3: Kurawa incu si Eyang keneh ku kaula dek dipaehan kabeh.
2: Aya anak meni ngagebeg aing,
1: meni muring kakua.
2: Ge, naon maksudna dipaehan?
3: Sabab yakin Eyang, kaula dibale sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk.
2: Diduru?
3: Iya.
1: Dihianat beureun teh mah.
3: Anu aya patula patalina jeung politik si Sangkuni ieu. Pamana Kurawa ti indungna. Yen meureun sieun nagara Astina dicokot ku kaula ku Pandawa. Nepi ka nyieun rupa-rupa cara pikeun maehan Pandawa.
1: Geuning.
3: buktina kaula teh lain kaduruk teh sabab seuneu datangna ti luar lain ti jero.
1: Saeta eta geulang.
3: Ku kituna yakin ieu nu ngaduruk kaula teh kurawa ayeuna deuk balas dendam kaula.

0: biasa sekedapan betenawang sumarganipun peteng penggali. Dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun ulu-ulu-ulu. Kasep. Ari urang mah ngabogaan adat istiadat.
1: Leres.
0: Jeung ngabogaan budaya.
1: Budaya di urang mah kulah.
0: Ari budaya di urang teh, adat di urang teh nya eta mipit amit ngala menta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan ipis lapis kana tapel. Hartina malapah gedang. Gusidik salah ya kelana.
1: Oke. Sopan santun.
0: Ulah getas harupateun.
1: Leres.
0: Ari panginitan tina durukan kaituna teh kadang-kadang jadi ruhak, jadi lebu. Geus pasti lain kadang-kadang.
1: Tangtos kulan.
0: Panginitan tina durukan hartina kaitu bakal jadi ruhak, jadi lebu.
1: Beres.
0: Tuman eyang kelana. Kelana.
1: Ting sabar.
0: Anu penting mah urang we geus salamet. Tapi lamun diantep ieu bakal deudeun, bakal tuman. Kasep,
2: ieu
0: cing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana.
1: Oh.
0: Sabab ratu tarang hukum pamarentah tarang nyiksa anging laku lampah nubah kajari hakimna diri mulak kade buah hade mulak goreng buah goreng.
1: Eta ulah.
0: Kanedang kege bakal karasa ku diri na ulah ku urang.
1: Aya balitunganana sepuhnya.
0: Sabab ari manusia beda jeung sato.
1: Naon beda.
0: Jeuk rarasaan mah unggal kaset geus diomongkeun teteh.
1: Sering naon beda.
0: Unggal lalakon oge. Beda jeung sato teh jelema teh saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan. Tapi aya jelema mah pan sajabana ti bilatungan teh bakal pangijeng balitungan nya kan sa.
1: Sumuhun kulan. Duh. Mata kedah waspaos ge kulan.
0: Urang mah ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahnapkeun mumuncangan asa ulang urang nyewaan ka batur, ulah geureuhan ka batur, kadar batur dek nyewa ka urang sabodo.
1: Asal ulah-ulang
0: benci ka
1: batur.
0: Tuman eyang. Kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astina teh nyaeta hak Pandawa.
2: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna ku Rawa oge aya hakna keneh.
0: Aya hakna keneh.
1: Sami we.
0: Gera sok aya anak eyang teh sabarihiji?
3: Tilu.
0: Hiji.
3: Hiji si Uwa Dastarata.
0: Dua.
3: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
0: Tilu.
3: Ilu si Paman Widura.
0: Oh. Ai hidap anak saha?
3: Putra si Bapa Pandu.
0: Ari Kurawa?
3: Anak si Uwa Dastarata.
0: Tuh mending kata ayah hakna kene. Sarua. Sarua.
1: Tidak pugusa turunan.
0: Sarua. Sarua.
1: Yes. Sakaruhun. Atuh kulan.
0: Tah. Itu kansa.
1: Sumuhun. Leres
0: kulan. Numatak teh oge sanajan bari saturunan tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa nu hiji disebut Pandawa sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme.
1: Dualisme
0: satiap dualisme bakal beda paham satiap beda paham bakal pasea
1: dordan
0: kadieu ai pasea duh nu bener duanana
4: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Oke, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama bapak siapa, Bapak?
6: Taskim.
5: Alamatnya di mana, Bapak?
6: Dusun Cimencok, Desa Boja.
5: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
6: Punya keluhan darah tinggi.
5: Sesudah mengonsumsi Habutop apa yang dirasakan, Bapak?
6: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
5: Membaik ya, Bapak.
6: Membaik.
5: Udah habis berapa botol, Bapak?
6: Satu botol yang isi 200 kapsul.
5: Iya, dilanjutkan ya Bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
6: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitamar, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
3: Tuman Eyang.
0: Nih,
3: kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astinate. Nyeta hak Pandawa.
0: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna kene. Aya hakna kene.
3: Gara sok aya anak Eyang teh sabarehiji?
0: Tilu.
3: Hiji. Hiji si Uwa Dastarata.
0: Dua.
3: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
0: Tilu.
3: Tilu si Paman Widura.
0: Ai hidap anak saha?
3: Putra si Bapa Pandu.
0: Ari Kurawa?
3: Anak si Uwa Dastarata.
0: Tuh bening eta aya hakna kene. Sarua.
1: Da puguh saturunan atuh.
0: Sarua.
1: Sakaruhun atuh kulan.
0: Tah, itu kanca.
1: Sumuhun.
0: Leres kulan. Numatak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa, sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
1: Dordar ka
0: ditu. Aye pasea. Duh, nu bener dua nanange.
1: Aya ulah.
0: Ya.
1: Teu aya nu laras.
3: Ulah kasih. Eta kapan aya hak kaula pikeun nyokot karajaan?
0: Oh, si Horeng. Si Horeng maneh kitu teh dek mudag-mudag ka kawasaan, dek mudag-mudag ka pangkatannya.
1: Mudag kadudukan.
0: Nepi ka tega rek neungeulan Kurawa, dek kabasmi Kurawa teh rek nyokot kadudukan, dek nyokot ka kawasa.
1: Kasawaan.
0: Tak geuning, sateu teh catrik teh, Cuk.
1: Iya, si Rohman.
0: Alus pisan teteh bibir teh, Jang.
1: Leres kulana.
0: Kabaliut. Geuning maneh ayeuna di panginitan teh tetep tina durukan sabab anu diudag-udag teh kakawasaan.
1: Kakawasaan.
0: Aya udang di balik batu geuning maneh kitu teh.
1: Aya panangan yang buah
0: kulana. Aya udang di balik batu. Si Horeng anu diudag-udag kumaneh teh kakawasan cing inget Bima, cing inget sakali deui. Cing inget saha-saha jelema anu ngudag-ngudag dunya atawa beh dituna kapangkatan, kadudukan tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Pangkat jeung kadudukan. Sakali deui
2: saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Sedengkeun ceuk pangeran, lamun mangeran salian tika Allah, musyrik ngaranna. Ari musyrik ti mana datangna? Di mana? Ti iblis. Jadi sing ingat lamun jelema anu ngudag-ngudag wae kadudukan tanpa mikiran nagara jeung bangsa, jelema anu ngudag-ngudag kakawasaan tanpa mikiran nagara jeung bangsa, bari jeung hirupna keur kapentingan pribadina, keur kapentingan golonganna, jeung keur kapentingan parteina, maka pangeran eta jelema teh lain Allah. Musyrik tanu kitu, ai musyrik eta ngeti ti iblis. Tah, kari mikir manehna daek dipimpin ku iblis atawa emung?
1: Eta anak baiknya naik dipimpin kuririwa.
2: Iu, ayana maneh dek hayang jadi iblis. Apan maneh teh manusia?
1: Mesti mulia.
2: Tadi dia mana atau anu disebut mulia teh manusia teh nukumaha?
1: Leres.
2: Ulah waka ngenahate dumeh manusia disebut mulia. Ulah waka bekah liang irung dumeh manusia disebut mulia.
1: Ulah
2: muncet basa ayeuna mah nepi ka perbah mana konsekuensi mana salaku manusia teh? Mana manusia teh?
1: Pertanggungan jawab.
2: Anu disebut mulia teh konsekuensi na manusia anu disebut mulia teh nu mana? Jeung kumaha? Sedengkeun ari nu disebut mulia teh manusia anu geus bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana dina jalan Allah.
1: Telepat sepuh tete aduh.
2: Iya ya yang. Pikir kumana?
1: Sauran sepuh
2: mah. Ayeuna Kurawa kitu ayeuna dek diturutan kumana atuh sarua na paingan tadi ceuk Eyang Gering tadi. Nu pasea mah eueuh nu bener dua nana ge.
1: Teu aya dari aya nu bener salah saurang mah moal pasea
2: disebut. Ayeuna maneh rek nyokot kakawasaan. Yah ka rakyat. Heus saolah-olah maneh teh jadi wakil rakyat. Iya. Ayeuna dek parasea. Iya. Nu di luhur parasea. Hah?
1: Kasebut wakil rakyat.
2: Kasebut wakil rakyat maneh teh engke teh di karaton teh gere parasea parere omong padu peureup. Nah nu kitu teh wakil rakyat kitu. Nu gelo nu kitu mah. Nu gelo nu kitu mah naha nyeun wakil rakyat cenah mah nu garelo cenah mah rencik nu ngarti teh tuh.
1: Dan nu kitu mah wakil tinju meureun atuh.
2: Wakil si Muhammad Ali nu kitu mah. Tuh. Nu garelo kaseh, nu garelo.
1: Sumuhun sepuh ka hartos.
2: Mana profesional leuweuh anjeun? Lamun ayeuna hidep dek ngadupeureup.
1: Kawasales jalmi ngartos we.
2: Nya. Ieu. Ngerakeun. Ngerakeun.
1: Leres.
2: Ulah kitu.
1: Sarua jeung nembongkeun kabodohan.
2: Cenah ayeuna keur Kurawa dek nyokot ka kawasaan pek bikeun heula. Nah, ya bikin ngelakin bae Bima cing inget da moalila jelema jadi raja, jelema jadi pejabat, jelema jadi itu teh moalila cing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas ul faedah nah, tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Lain lain sepuh dewek nu batukna.
1: Ya Akang batuk
2: sae. Ampun teuing euy. Halung dibuka baju dek euy. Ya. Heuh da juragan abiasa mah tilas raja kapungkurna nu matak bebeledugan lamun dewek ngomong kitu ditewak gitu.
1: Ah, teu ditewak mah Kang da mantan.
2: Nu matak dewek mung pipiluan kana urusan politik teh kitu.
1: Mantap.
2: Politik teh asa kurang-kurangna mah bisa ngahalalkeun kana sagala rupa cara.
1: Wah, politik teh
2: Kang. Sakumaha nu parantos disaurkeun ku kasepuhan juragan abiasa bieu da jiga nu heueuh atuh jelema teh. Pajarkeun teh cenah. Ke rakyat, untuk rakyat. Ke negara, ke bangsa. Nyong sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Kaitu nama ujung-ujung nama. Mentingan pribadi nawe, golongan anak jeng partai na. Nuka dengek kua inga. Nuka dele, nuka syaki. Nuka asal. Nuka tak tong dipercaya cering, gimana?
1: Gede bibir gitu mah teraya kajatuh.
2: Duh. Maon a. Geus ieu mah da hees wae. Ka dieu cung ngobrol di dieu.
1: Sakabeh teh tunduk.
2: Jeung aing.
1: Lain ngaringkuk we.
2: Leres nun.
3: Tuh, degekeun.
2: Ieu. Bikin heula we, mun bisa kumaneh bantuan kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngurus nagara jeung bangsa.
1: Alah, pasian kasempetan.
2: Bere kasempetan, lamun manehna engke teu kapake moal kumaneh ku rakyat sabab naon? Sabenerna ieu mah sabenerna upama ditiga ku hakikatna anu lembaga pangluhurna teh sabenerna mah rakyat.
1: Lembaga yang paling tertinggi.
2: Tetap. Maneh mau ukur wakil-wakilna. Leres. Rakyat, sabab naon? Ayak rakyat mah pikeun ngadaulat.
1: Ngadaulat, leres.
7: Lembaga yang sangat paling tertinggi mah rakyat.
2: yang sangat paling tertinggi jeung luhur.
1: Wah, bener. Dipikir-pikir pada rakyat tuh.
2: Yang paling tinggi terluhur, teratas.
1: yang paling terujung teh rakyat.
2: Bener pisan euy. Kasyauran sepuh.
1: Wah. Gaya nu mencok
2: ulah kasep. Bere kasempetan ke di mana maneh geus oh, kurawa geus teu kapake ku rakyat tah kakara maneh nararae. Bari jeung diseretna maneh teh ku rakyat deui.
1: Sajabi tos gaduh pengalaman teh.
2: Sabab naon ti ayeuna maneh diajar pengalaman.
1: Dina pengalaman di
2: rakyat. Baik, gerak baik. Jadi rakyat lah kumaha carana.
1: Cara saat jadi rakyat.
2: Kaharti.
3: Iya.
2: Teangan ilmu nah lah. Ilmu lahirna, ilmu batina. Lir pendra. Iya, iya. Barang sawek nuju aya dina imbawa cana sapraptane pun ieu dedayo saking nagara Pringgandani. Nyaeta Arya Purbakesa sampun dumugi dateng arsa.
8: Campurasun.
2: Saha?
8: Uluh, Jang.
1: Kang. Tiga aya tamu tuh.
2: Kawas nama nya aya tamu.
1: Nya.
2: Lain jiga euy.
1: Nya katinggalan mah aya tamu bener.
2: Heeh. Wah, juragan Purbakesa deul itu.
1: Sok engke laporan. Heh. Laporan ka ditu.
2: Laporan.
1: Alabat.
2: Ah, nah, ada bakal ka jero. Pinean teu ah. Haro ream dek haro ream init-initan ini teh euy.
1: Lain menyeuras pisan beuheung teh pirage ka jero kayaknya.
2: Ding-ding kumaha? Waktu-waktu ieu aing jadi kedua.
1: Berat kudu. Paling kan atuh aing kedua
2: mah teu
1: buka baju-baju acan. Jang lebaran.
2: Ampun cing aing.
1: Udah. Kang ah.
8: Syampurasun.
2: Iu.
8: Sa.
2: Saha kasep?
8: Iu. Si Purbakesa ya.
2: Saha Purbakesa teh cu?
8: Adi beuteung.
2: Adi beuteung
8: eta teh adina si Arimbi ti Pringgandani.
2: Ulu. Rampes.

0: Konyuk panjenengan.
1: Nuhun kasepnu.
0: Kawuh Kakang Bima, aku terima. Kalayan kalihna cita hapunten tinanan rupiah kalepatan.
1: Saling maklum, cu.
2: Aya naon ieu teh?
0: Aya naon Purbakesa? Anu mawi.
3: Aya naon ieu teh nun? Kumaha dipringgandani? Parantos panen kaitu nun?
0: Kakang Semar. Ku berit paredi ditu teh ayeuna teh.
3: Uluh-uluh.
4: Aya beurit ka itu nya mata.
0: Barukana teh. Kitu. Anu mawi. Burua dongkap ka ditu teh aya sanes kaula teh nyangakeun panglayad we.
1: Nuhun kasep.
0: Oge. Sajabina ti kitu kaula teh kapan dina waktos ayeuna teh. Tepang mungaran paripaosna. Leras. Nampi wartos tipun incu Bima cenah hidep teh rayina arimi. Leras, leras pisan.
2: Aya naon cu?
0: Aisa perkawis makaula dongkap ka dieu teh bade nguningakeun. Wireh aceuk arimi teh ayeuna. Nuju ka kanungan tujuh sasi.
1: Iyo hata geuning. Kakang Semar.
3: Iye nun.
2: Aceuk arimi ka kanungan.
5: Kagungan putra.
2: Ujang. Gusti arimi ka katua. Cai ka katua. Ka kanungan. Ucu.
5: Ka kanungan.
2: Bagja teuing deuleu Ujang.
5: Tereh kagungan putra
2: juragan Bima nya cu.
0: Anu mawi dongkap ka dieu teh aya sanes. Kakang,
1: yeah.
0: Maklum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana. Ari dipringgandani mah parantos jadi adat.
1: Kumaha?
0: Nyaeta di mana parantos kakanungan tujuh sasih teh sok diayakeun upacara ngadat tujuh sasihan.
1: Upacara adat meureun.
0: Sumuhun ta eta. Nyaeta ngarujak
5: diberian ku kenteng.
0: Dipeser ku kenteng meunang ngabuleud-buleud.
5: Dimandian beluut.
0: Kitu dimandian ku cai beluut. Kalayan meulah kalapa ading. Oge meupeuskeun jajamaran di hotel. Hayang di hotel di jalan golecer. Cah kitu. Tadi mana-mana waktosna upacara adat tujuh sasihan teh hoyong ka opalai ka sakseni ku salira ka Kang Mas Bima.
1: Amuing.
0: Wayah na Bima ka itu.
1: Iya, aku si bakal lumampah.
0: Syukur. Tah kitu. Nanging sajabina ti kitu ayeuna teh nyata bade sakantenana ka kasepuhan muga tiasa sumping we dina waktosna.
1: Mudah-mudahan aya waktos ucu.
5: Ya.
1: Oh gedenya euy sok eta meulah kalapa gading tuluy kalapana teh digamaran gambar Arjuna. Abeh kasep meureun budakna teh mun lalaki. Tuluy digambaran ieu teh ning Dewi Ratih jeung Kamajaya meureun abeh kasep. Ah. Sagala rupa oge kumaturunan jeung mama.
5: Hai
1: bapak jeung indungna para regek mau piraku anakna mah jeung mancung. Lamun anak mancung jadi menang batur. Aduh ampun.
0: Ya, tak anak si Ewon, anak si Ewon ning panon nama lempeng. Minggu ya, geneng.
5: Lain pincu nama wanu burut.
1: Ya itu. Aduh, ampun. Anak nam.
0: Tak itu pangrasa.
1: Dede.
0: Iya. Sajabina ti kitu nya eta ngeunaan nagara Pringgandani sakantenan kaula teh ka kasepuhan margi salira mah kapan begal.

0: Kawan nyeta tilas Raja Nagara Astina anu parantos legok tapak genteng kadek. Ngeunaan kumaha cara sareng katangtosanana ngurus nagara sareng bangsa? Tah kaayaan di nagara Pringgandani teh dina waktos ayeuna nuju kaayaan harengheng. Punten ye batukula. Kekeke harengheng naon cu? Harengheng wayana dikantunkeun maot ku Kakang Arima teh kapan teu acan aya raja di nagara Pringgandani ayeuna. Daku kituna lajeng weh di nagara Pringgandani teh diayakeun pesta demokrasi Pringgandani. Nya eta pikeun nangtoskeun saha anu kedah jadi ais pangampih di nagara. Lajeng weh para saderek sadayana diantawisna kaula Kakang Kalabendana Aceuk Arimi atuh cenah Kakang Brajamusti Brajawikalpa Lamatan Denta Wisesa salapan jami teh lajeng ngadegkeun partai sewang-sewangan anu kaetang pangseueurna suara teh nya eta Aceuk Arimi. Tersangka yang jempe-jempe geningan eta Gusti Arimi teh geningan seueur masana mah. Tah salajengna anu kaetang pangseueurna suara di nagara Pringgandani teh nya eta Aceuk Arimi atuh meureun jadi Ratu Si Arimi anu mawi henteu. Naon sabab? Margi dina waktosna gempungan dina waktosna sawala teh Kakang Brajamusti Brajawikalpa Lamatan Denta sareng Wisesa oge Kakang Galabendana teh ngayakeun koalisi. Eta uluh ngayakeun Kuala Lumpur ucing.
1: Koalisi lain Kuala Lumpur. Koalisi.
0: Rupi koalisi teh kumaha sih?
1: Gawe babarengan.
0: Nyaeta hasil sawala, hasil koalisi nya anu jadi raja di nagara Pringgandani teh ayeuna teh Kakang Brajamusti.
1: Si Brajamusti.
0: Cumuhun.
1: Kumaha tuh kalayaan rakyat?
0: Anu mawi kalah beuki harengheng. Kalah beuki kacau balau kaayaan nagara. Aluh, provokator mah provokator.
1: Mana-mana. Marukana teh di ditu di masyarakat teh di araradu.
0: Antara suku jeung suku, antara desa ka desa, ti kacamatan ka kacamatan geus wani saling serang geus wani saling paehan dina waktu sayeuna. Ya. Hay nyata eta ayat-ayat pangeran firman Allah.
2: Lah nyata kumari akang. Nyata kumaha?
0: Dina waktu kapungkur. Sumuhun. Waktu Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah. Para malaikat naroskeun nganahakeun ka pangeran heumun ayeuna mah meureunan eta meureun nya. Unjuk rasa meureun. Protes. Nganahakeun ka pangeran naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam jadi khalifah ka luhur bumi sabab turunan-turunan Nabi Adam teh bakal saling ngocorkeun getis bakal saling serang jeung saling paehan. Kumaha dawuhan Allah?
2: Makan.
0: Kami nuluy nyaho tibatan mararane. Nyata nya euy nu matak ulah dimangmangan deui oge ayat-ayat pangeran teh kitu ja.
2: Ulah cangcaya.
0: Heuh. Geus sia kitu deui karek lelep deui. Eta
2: karalana.
1: Tah, kitu menang.
0: Jadi bekiriwe timalan katurug-turug. Nyaeta putra na Kakang Arimba Suwargi anu kakasih Raden Rimbana ayeuna teh jadi buronan nagara.
1: Nah,
0: margi Kakang Brajamusti teh mangaruhan nu teu puguh dina waktosna kompanye ge kitu we ngagogoreng Aceuk Arimi pajarkeun teh cenah
1: Kakang Arima maote sina dipaehan ku Arimi nitah salakina atuh rayat teh seueur anu kapangaruhan. Yang mun ayeuna mah meureun masyarakat teh loba anu terkontaminasi ku intimidasi meureun nya. Duh, ampun aing ngabatuk atuh. Ai disebut penyakit batuk kudu bima ge kudu batuk di dan teu da teh mah. Eh. Halo. Meureunan jurugan Bima memaksakeun maneh we.
0: Cak kitu pangresa. Sirimbana.
1: Sirimbana. Jadi provokator dina waktu ayeuna make jeung ngabeletuk-beletukeun bom. Loba anu mati ku ayana eta Rimbana.
0: Seueur korban waragadna seueur meureunan eta teh sesa korupsi bapana bareto.
1: Udah Kakang Arima teh kapenakso teh ayeuna geuning kakayaanna teh diditu di dieu di mana-mana.
2: Luyuh layah kakayaanna.
1: Luyuh layah diditu di dieu. Malahan ayeuna teh Raden Rimbana teh palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Ayeuna teh di hiji daerah anu kasebat panglebur gangsa parantos di kawasai. Parantos hampir pro Raden Rimbana seueur pemberontak anu palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Hiji daerah parantos kacepeng ku Raden Rimbana mepek balad pikeun ngayakeun balesan ka Aceuk Arimi oge kasadayana sakur anu ngewa ka Kakang Arima kapungkur.
0: Jadi tetep aing dipitnah Pajarmaehan si Arima.
1: Laras, laras.
0: Dipitnah ku si Brajamusti.
1: Sumuhun.
0: Edan.
1: Sadaya-daya.
3: Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, pentas dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
5: Bapak Dawi alamatnya di Kedung Menjangan.
4: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
5: Betul.
4: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
5: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan.
4: Iya. Boleh diceritakan Pak sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
5: Ya, sekarang nih sudah membaik. Nah, seperti tadinya
4: sakit gitu ya, kelancar gitu.
5: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
4: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
5: Ramuan Arab.
4: Membaik gitu.
5: Baik,
4: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
5: Alhamdulillah.
4: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
5: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
4: Iya.
5: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
4: Oke, terima kasih Bapak.
5: Sama-sama.
4: Iya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotik Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom.

0: Gitu, Kasep. Leres, Pangeran. Oranya nasirimbana mitna kai. Wajar aing maehan siarima. Saksi roba. Yen aing turumasa maehan, yen eta mah cilaka ku pamola sorangan.
1: Itu geuning ye euy aing ka jelema soleh.
2: Aja wae nya ka.
1: Nu ngahina, nu mitnah, nu nyaci, nu maki. Ta ka jelema kitu teh pe majueun teh teh. Jelema nu dikicu-kicu teh. Asa kuat teh mentana ka si Jebrang.
2: Aduh. Lain. Dereng lamun maju dina seni teu dipitnah
1: ka jua aing mah. Ampun. Enggak lah di dia cicing ulah pipilun kena urusan politik di dia. Cicing syonyong. Sanajan baing teh sakola aing ngadengekeun mah jeung nyaho perlu.
2: Perlu.
1: Sabab mungkinna bakal nyaho ka aya nagara seluk-belukna.
2: Karasuk ka balingar.
1: Heeh.
0: Jadi maksad salira kumaha ieu? Tah ku kituna. Sajabina ti Raden Rimbana anu dina waktu ayeuna jadi pemberontak di nagara teh aya anu ngintunan pakakas perangna.
1: Saha?
0: Saha anu ngiriman senjata?
1: Saha? Saha nun?
0: Saha. Moal ka dewek nyeuy mitnahna tah. Anu ngiriman senjata?
2: Sugan akan pernah ngirim naon?
1: Kung si eta ngan ngirim ka tepe. Harita teh, harita teh puyeuh mah. Ada puyeuh mah lain senjata nya euy. Lopang bejakeun kana nyaho. Iduh.
0: Saha kasep anu ngiriman pakakas perangna ka Raden Rimbana? Aya anu ngintunan pakakas perangna teh teu aya sanes. Tuang putu ti nagara Astina nyaeta para Kurawa. Iyo. Eyang, dangukeun eyang. Eta tuang putu beuki dieu beuki pikageuleuhan.
1: Kakang Semar, iya nun.
3: Beuki dieu teh beuki nyeuceuh urang-urang Kurawa. Ngalunturkeun wibawa komara para pini sepuh nagara oge ngalunturkeun harkat darajat nagara Astina. Sedengkeun para pini sepuh teh diantawisna Eyang Bisma, Kangjeng Rama Guru Resi Durna, Paman Widura Sadayana, para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serab, Kolot Ngesok Budak Era deungeun-deungeun Mika Dede. Kare-kare ayeuna dilunturkeun wibawa komarana kurang-urang Kurawa. Eyang, tuang putu teh geuning sanes antepeun.
1: Ke kaset.
0: Kumaha salajengna kaset? Dah jelaran salira mah. Sasat parantos legok tapak genteng kadek jadi raja kapungkur di nagara Astina dina gelar Kresna Dipayana. Kedah kumaha jalan kaluarna pikeun ngarengsekeun pasualan di nagara Pringgandani dina waktu sayin.

0: begawan abiasa sakedapan Putena Wangsu dipunut pandanganku ia purba kesa gundirah ngandika
1: gitu cu ya mudah-mudahan we atuh aya biasa katampi ik kamandang tikula
0: diajeng-ajeng pisan kumaha
1: upami nguping kana sawatawis dongeng anu neme eces jentre pertela ngemang bulet supados nagara ulah harengheng masyarakat teparasea wae kumaha upami ayeuna mah langsung weh dewa tisawarga nya eta kedah lungsur ngistrenan arimi jadi ratu Pringgandani.
0: Waduh. Pan Sidik si Braja Musti jadi raja.
1: Pokona kitu carana teu aya deui cara. Anu mawi eta oge ngarencana teh kitu nanging Kakang Braja Musti keukeuh. Nyaeta urat batu. Cenah sok saha nu rek bisa nurunkeun aing malahan disingsinan dewa bade lungsur ngistrenan acek arimi teh Kakang Braja Musti nangtang sok cina urang aduk kakuatan jeung aing kitu kok nanti
2: ulu
0: bayar kentis cina aing muanying kakti karaton kituwela jag lejek di karaton nate kadang-kadang mama kesalana kolor
2: ulu
0: numawi jaoge sok cina siap pasukan aing bakal diturunkan pasukan barani mati gitu
1: aiku gitu tema da Braja Musti mah sakti mandraguna pun juling apa-apa luar biasa eta mah nulimaan eta Braja Musti Braja Kalpa Lamatan denta jeung wisesa
0: kumaha ieu upami Kakang Braja Musti nyaeta ngayakeun tindakan upami ngange kitu carana nyaeta aceuk arimi di istrinan langsung
1: jigana asal bisa ngolokna engke ge bakal eraeun sorangan bakal nyingkah ti karaton sabab ieu mah sorana sora rakyat
0: jaurna teh moal nyingkah ti karaton
1: engke ge bakal eraeun sorangan
0: bikin ngareng sekeun Kakang Braja Musti sareng sadulur-dulur kedah kumaha
1: tah moal bisa kaungkulan ku sahabae oge
0: tegening eta uninga
1: tapi ke di mana-mana eta budak anu keur dikandung ku arimi medal ka alam dunya tah eta budak eta anu bakal bisa ngarengsekeun Braja Musti Braja Kalpa Lamatan denta jeung wisesa
0: tubuhan jadi anak aing kenya
1: ya Kang. Bisa jadi Satria Piningi teh masih kene di kandung eh. Masih kene aja dina wewetengan deuleuh yeuh.
3: Mudah-mudahan nekang.
1: Gambaran jelema suci meureun euy. Lain aya tiba heula na nya.
3: Tiba heula anu kumaha?
1: Dina jaman Dasamuka keur mujuhna maceuh edan. Tunggu di paru catang dirumpak. Tunggu di kulub catang di sate. Oh, cek perbasana. Oh, Dasamuka. Nepi ka Dewi Sinta di paling.
3: Edan-edan.
1: Kurunyung geningan anu bakal ngarengsekeun lahir ti Ayodhya nya eta Batara Rama. Mimitina mah Arjuna Satrabahu.
3: Eta teh.
1: Nya.
3: Apalan.
1: Ulah jadi pindah ka Sastra Sunda ina cen.
3: Apalan
1: kana
3: carita?
1: Marukan Aceh. Dina jaman Raja Namrud keur mujeuhna nyemah patung nyemah arca. Kurunyung Nabi Ibrahim Ibrahim alaihi salam.
3: Aya we.
1: Nya.
3: Ngalaman si Akang mah jaman Nabi Ibrahim
1: nya. Beja engko ge. Jumata kudu dek pucu baca oge.
3: Tiap aya panyakit aya we. Diubareunana teh.
1: Dina waktu Fir'aun keur maceuh-maceuhna kurunyung Nabi Musa. Tuluy kurunyung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Bisa ngarengsekeun nya
1: Kang. Bisa ngarengsekeun pacogrigan-pacogrigan teh nya euy. Heeh. Ayeuna geuningan anu keur di kandung keneh ku Gusti Arimi. Nya. Bodé dewek kurunyung bisu datang ning panitik.
4: Teu salah dek mah.
1: Sok. Teu salah bener teu. Heeh sok ayeuna mah da kitu we ngomong.
3: Bener kan? Ya. Kerjuatna aya panitik.
1: Kitu ceuk aing oge ulah lalawara dilihat.
3: Aya wae jam diubareun
1: heula. Eleh. Tah kitu kaseh.
0: Jadi atuh kumaha pikeun nepangan para juata marasa ngajuata para lomanten bayar baya kasawarga mariloka.
5: Bima,
0: anda apa? Wayahna hidup kaitu init kasawarga. Hidup init kasawarga tepangan hiang otipati jagat natak mentas supaya lungsur jeng para dewa pikin langsung ngistrenan Arimi jadi ratu Pringgandani.
1: Iya.
0: Atuh upami kitu mapanginten nepotisme.
1: Ke, ai nepotisme teh sababaraha alternatif, cu. Anu teu dipikahayang ku rakyat teh nepotisme teh jaba dulur, jaba lain ahli, na jaba ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta anu teu dipikahayang teh.
3: Lain widang.
1: Dicicingkeun dina hiji widang tapi lain ahli na dina eta widang. Bari jeung ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa, ta eta anu teu dipikahayang teh. Ari kitu mah sanajan baraya, sanajan anak, sanajan dulur, aye geus jadi ahli na dina eta widangna bari jeung nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa, teu aya halangan. Teu aya halangan.
3: Dina jalan positif
1: mah kitu. Ieu. Tapi Bima initna kaitu teh mawa sora rakyat lain dumeh ka pamajikan.
0: Ieu. Ula init ka sawarga mawa sora rakyat Pringgandani.
1: Tah itu
0: net
1: laulamun
0: wayahna net para Kurawa nurek ngirim alat-alat perang ngirim ka si Rimbana wayahna di tengah jalan pegat batahkeun
3: sakulan
1: tepi nodame nyayogikeun tanaga sareng emutan Kakang Semar
4: iye nun
1: wayahna we miluh ka kaula
4: oh mangga
3: nyayogi wae.
1: Syastra jingga sarang sidawala bari dicanaku Kakang Bima atanapi cena ngiring ka kaula
0: bawa we ka itu najis aing kapiluan si eta
1: dewek mah tadi pika butuh juragan Bima mah euy
3: model abdi
1: heeh
3: kasiksaukeun wae kan
1: kada pi omongeun si eta mah dibawa ka mana-mana dengan pipaseaeun we tapi dewek mah teu sulit ati
3: bukan eta
1: teu bilang bayah aing mah.
3: Cara-cara ada unggal poe.
4: Jeung keberang betong.
1: Aduh.
0: Tah kitu kasep ieu. Aku si Baka halu mampah maring sawarga Mariloka. Hamit tiang.
1: Kang. Ari pok ai dirig dige tara ujug ajak manehna mah. Oh, nu noyo deh dulu itu. Aduh, ampun. Pok torolong, itu kuku pancana kana tinggalin. Ah, nah, tetap igus gak bohong, teh. Oh, ada upi omongan deh, ya, tuh. Bogo, dah, tetap cabai berum. Iya.
0: Iya, kasep.
1: Restu para Kurawa bade digagalkeun maksadna nyata ngintun senjata ngintun panah sarang sajabina ngarojong kana ngabrontakna Rimbana putrana Kakang Arima pek kasep ngan kade ulah kaleluwihi sagala rupa oge sabab pangeran teu resepkeun ka jelema anu sok kaleluwihi timalan Kakang Semar
4: iya nun.
1: Hayu Kang. Mangga.
0: Atuh teu pinadama. Kaula oge rupina dina waktu ayeuna. Sejak premios kasepuhan sanes waktu sejadi deuheus deui. Atanapi bade langsung ngiring ayeuna ka Pringgandani.
1: Kewe sanes waktu kasep. Sanes waktu we. Pamit kaulah nun.
5: Brakasep.
1: Di kantun linggih wae atuh nun.
5: Bek semar. Cing salamet we di jalan.
1: Sumuhun permios.

sing bisa rengsek ku jalan kitu. Pangeran moarek siloeun, mana nu bener, mana nu salah.

nongoh deui jog ancuk sareng lawang salak matangkep. Didinya aya dua denawa dewa anu nuju ngajaga lawang salama tangkep. Nyaeta balayu patau patabali. Satu acana Bima lumebet ka sawarga. Nyaeta ditaros rupi-rupi pertarosan ngeunaan. Kumaha hubungan manusia jeung pangeran? Kumaha hubungan manusia jeung kumaha sarana hubungan manusia jeung alam? Malum Bima paranto.

umat kasawarga nepangan ka para dewa. Atuh para dewa sadayana pada nyaluyuan ku ayana. Arimi kedah diistrenan jadi ratu pringgandan. Nyeta lumungsur ti sawarga Maniloka, nyeta anu jadi duta sawarga kekasih pun Resi Narada kairing para dewa. Tuna lampah eta kacarios ieu para Kurawa anu bade ngintun pakakas perang kapang lebur gangsa, nyeta hiji wewengkon anu kareh kapanasapun ku nagara Pringgandani. Nyeta ngintunkeun pakakas ka Raden Rimbana anu ngahaja palai misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Alumampah patepang sareng Raden Rimbana di satengahing marga maksad bade mapageun urang-urang Kurawa anu ngintun pakakas perang. Nyeta diantawisna para Kurawa citraksa-citraksa dumareksa partumaro hirupaksa daruk citra citra daruk citra soma citra yudah bumawi kata wikata bumawi kata jaya jaya wikata. Tepang sarang I Raden Rimbana sapamedali pun Raden Rimbana tina gentingane pun pendrong radiyah.

0: Hai, sejumlah ulat dia balas.
1: Abdi Gusti. Ya hancur ke siwa waktu iklan.
0: Syukur, syukur.
2: Ya, benek yang hancur ke siwa waktu.
1: Ya, non, non.
3: Ya, benek hancur ke siwa waktu.
1: Ya.
3: Hei, batur, batur.
1: Iya, iya, iya.
3: Bejakan kita tetulus.
1: Tahu siapa yang tetulus,
3: eh? Uwi, gajian.
1: Halo. Halo.
3: Tinggali itu para Kurawa.
1: Iya. Pak Putan. Iya. Mangga wakilan-wakilan ke payun sa.
0: Aulet saya berkata.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Mm-hmm. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Sapu RT 1 RW 9 Kecamatan Selawi Tegal.
1: Hai sejumlah ulat dia balan.
2: Abdi Gusti. Ya hancur ke siwa waktu ikulan.
1: Syukur-syukur.
3: Ya bila jokan-jokan hancur ke siwa waktu.
2: Ya, non.
4: Ya abdi kecekan cun kulan kusni.
2: Ya.
4: Hei, batur-batur.
2: Iya.
4: Kejakan kita tetulus.
2: Daun syaitu yo tetulus.
4: Ui gajian.
2: Halo.
4: Tinggal itu para Kurawa.
2: Iya. Pangapunten. Iya. Mangga wakilan-wakilan kapayusa.
1: Aulet saya berkata.

0: Kalai Yuga.
1: Yeah. Boleh jadi macam ya, kau lah si seraya ya. Lagi.

0: ayeuna dina cadas anu ngampar nyaeta mapag para Kurawa anu nyandak pakakas perang ti nagara Astina si kepedang Tamsir garabeuri Candrasa Panalimpu anu pinuh dina kareta oge pakakas perang pikeun dihaturkeun ka Raden Rimbana uniraha ngandika ya wilujang sumping don
1: cobi ngenake saha hiji-hiji na eta
0: kenakeun kaula Jaya Wikata
1: kaula Citraila
0: kaula kaula Citraksi dari Wagarawa garan gerang wetuk di bejakin lah wisi di puasa di goblok aduh gerang lah Citraksi sok
2: betul ayah kenalan
0: kaulah Citra Soma.
1: Ya, Don.
3: Wih, yang sumping para jelemah.
0: Ya. Ya, Don.
3: Aduh, muni sara rumpingnya. Urang kejakan gitu cetulus jauh bapak gencayin adi dia ke papangi.
0: Aduh, henti capek ting. Aduh. Nuhun wilujeng cepang kasadayana ya kalayan sakubah hapun terwajib dibujeng ingana ieu sajumlah pakakas perang di landeuh anu parantos pinuh dina kareta kaya kayaning pedang Tamsir garabeuri Candrasa Panalimpu ya
1: syukur bagja kumbayangan geni

0: Jaga kaula bakal kahontal cita-cita nyaeta males pati kasih arimi kaula bakal jadi raja di panglebur gangsa.
1: Berat juhun berat nanggung berat narima kenana kasaderek sadayana ti nagara Astina.

0: Tingali ieu dulur urang nambahan ti nagara Astina.
1: Ke. Aya taroskeun anjeun.
0: Kumaha?
1: Ari kuku pinggang tadi cenah bibi salira teh kakasih saha?
0: Arimi.
1: Cenah. Jadi pamajikan si Bima.
0: Ya.
1: Bima mana itu?
0: Kapan si Bima cenah mah eta teh anak panu Dewa Nataswari?
1: Yeah, cenah mah eta teh deureuh raja nagara Astina.
0: Itu salah resna dulur-dulur.

0: kucing-kucingan si Purocana juga na.
1: Ada Purocana teh saha?
0: Nata apa mana Purocana?
1: Acan.
0: Oh, atuh tinggalin pengalaman. Jaga ingo gaya ngajadok di Tanjung Sari segitu.
2: Tirahin lah coba na.
1: Pakai diungsikan boh.
2: Tirahin lah coba wayang.
0: Purocana teh mangsaha. Purocana teh anu dititah ku Sang Kuning ngaduruk bale Panawa.
2: Oh, eta anu dititahna teh.
0: Tapi naha Panawa hirup keneh bisa jadi meureunan eta teh si Purocana teh ular berkepala dua.
1: Bisa jadi teteh.
0: Meureunan ti urang meunang duit ti Panawa meunang duit tah si kasebulan buktina we ayeuna geuningan duh mobilna ganti-ganti.
2: Mewah
0: mobilna. Kendaraan mewah.
2: Imah
0: mana imah real estate di mana-mana nu si Purocana ngeunah we muri-muri kumis tah si goblok teh nyaho ku aing dikek kemukeumeuh tinggalikeun di gerese beuheungna tinggalikeun teh ku aing mah sok aing ngominum heula lah memang kitu tinggalikeun amari ge aing pasamaehan bangkong teh pan nginum heula aing ci kopi nyaan sungguh aing mah sok.
1: Mabok teh
0: taro balobat teuing ari nginum teh nu mata
1: kaduh
0: wani teh
2: karena
0: inuman. Gitu aing wani, lamun teu nginum ci kopi aing ngatara wani maehan. Bener aing.
1: Aing nginum minuman kerasnya ci kopi
0: gini. Da can usum heula weh.
1: Oh, acan.
2: Marah tuak aya
0: geura. Nya.
2: Tuak.
0: Gitu.
1: Si Purocana
0: mun kitu mah. Si Purocana da kurang ajar mah sungguh aing mah.
1: Komisi ti ditu ti dieu meureunnya.
0: Heeh.
2: Nyocol ditu ti dieu.
0: Ular berkepala dua teh si gebleg.
2: Tapi awakna mah hiji ular.
0: Sungguh aing mah sok.
1: Ah, tinggal neuh.
3: Jalakeun atuh ieu. Kaula pakakas perang. Nyaeta kaya-kaya ning pedang tamsir garbi cana sapanah limpung anu aya dina kareta. Tasangakeun ka sadayana para walatia balad ti panglebur gangsa ieu.
4: Yah, ditampi nuhun nanging rupina anu satengahna deui iwaragadna.
3: Ya mangga eta mah teu langkung.
0: Leulikeun kana ganya lah.
2: Lain
0: mah sabab di daerah ieu mah loba ganya bejana.
2: Oh, di dieu mampir.
0: Heeh.
2: Dina kabeh ganya
0: teh. Aya agama, agamana mah panglekona. Tapi melak ganya panglobana. Mana
2: jeung halus teh pelak.
0: Heeh.
2: Salubur ku ganya.
0: Aduh.
2: Aing ku pare. Ganya
4: salubur. Tadi dina waktu saya kaula nampi kalanjangakeun ieu anu satengahna waragad kange ieu sajumlah pakakas perang
3: nampi rebunuh rasa ketika bingal
4: lir pinter
0: barang nuju aya dina raos gempungan di sadas anu ngampar satengahing marga
4: aya anu laporan yen dilaneuh kareta anu ngajaga diawut-awut ku Arjuna.
0: Sedangkeun purba kesao genjak seni oge memang ieu Raden Rimbana teh jadi buronan nagara putrana Raja Arimaswargi anu sok karalas-karalas di mana bari dicangkala.
3: Pangapunten, pangapunten, pangapunten.
4: Saya
3: gini anjeun. Hartomanmu.
4: Iya.
3: Aya naon?
4: Aya naon ye?
3: Nguningakeun. Nguningakeun ka para salek sadayana. Wireh aya si Arjuna ngamuk ngawak ngawik.
4: Walah. Ngamuk,
3: ngamuk di mana si Arjuna? Kudilaneuh.
4: Sajumlah pakakas perang dibahe-bahe ke dina kareta.
3: Amin.
4: Si Arjuna adina si Bima.
3: Ora kapindu gawe.
4: Iya. Yeah. Oh, langsung na ayah adina ayo kembung wakul buaya balap.

0: Arjuna Panengah Pandawa, Sastra Jingga Sarang Dawala.
1: Sastra Jingga Abdiulan
2: Dawala Abdi. Kamana bapa mane?
3: Kamana bapa satu?
1: Diri tu nyumput.
2: Kade besi ku cocodot.
1: Hehehe. Aduh. Tempun.
4: Ciput.
1: Dan juragan Purbakesha.
4: Iya. Nyumput bapa mane?
1: Mohon lah.
4: Kade kulanas.
1: Hehehe. Ugu dah boleh ditehui cilemu. Iya. Aduh.
4: Mane gini jag-jag aja nak.
1: Parantos na dahula gulan. Di Winu Haji, di Pak Haji Didin. Di Pang Belum Ken Lauk. Di Pang Mayar Kena maku Pak Haji Maman. Di Winu Haji. Pak Haji Maman mana? Pak Haji Maman, CPU, gini bisa ya proyek nyen sasak, kena kadeweken. Jalan Naralus yang menang Pak Haji Maman, cece.
3: Wah, Pak Haji Maman, daerah
1: Kuningan. Daerah Kuningan. Aduh, kade cing hati-hati, ah.
0: Saprap tane pun para Kurawa parantos ngalingkung ieu tempat.
4: Iya, Kurawa. Arjuna. Kurang ajar. Nyen pucuk ti girang bangsat. Nuntun Raja Wisnu.
1: Sabenerna anjeun anu nuntun Raja Wisnu nyen pucuk ti girang. Ugu menehana nanya ini yang pucuk waduk.
3: Pucuk tigirang.
0: Dina lebah di kaula ngarti yang ia pakakas perang tehnya eta baka dihaturkan ka Raden Rimbana anu ngahaja hayang misahkan diri di negara Pringgandani. Kalayan eta Rimbana teh jadi buronan negara dina waktu ayana keresus rumputan.
4: Ajak kaken batut kaya. Utang pati, bayar pati, utang wilang, bayar wilang.
0: Ayo kepung wakul buaya banget.
1: Kaula anu baka malas pati. Yen kaula waktu di balai sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk wara rajin. Kaula apa yen anjen teh sien karbut negara asdina.
4: Wah, montong lemak.

0: Ariwara rek pipiluan jebot. Eh, ora naon? Lawane kuaing gitu.
1: Lawane jebot.
0: Lawane kaya lah. Lain anak raja euy. Anak raja.
2: Eta da beurangan.
0: Anak Bastara tadi teh aslina. Anak. Nah memangnya hak asasi urang salaku manusia terik diukur kutungtung sapatu anak raja. Teu bisa.
1: Ai salah
0: bari ngacaukeun mah sok we hayang nyaho kada wakanya tuman. Nggih, ayeuna mah adilna da acan bener atuh. Hukum adil teh can rata. Oh, masih kena gegeblokan.
1: Gegunukan ni kan?
0: Leung lamun gegeblokan ada burasa bula. Aing salah manu leutik di gunyang ganyinge gini. Aya anak raja salah mah pada ngantep jeung saan wanine wak di. Aya wanine wak ring dipecat.
1: Pada ngalindungan.
0: Jelemana? Pada ngalindungan. Jenah. Mun geus waung ya jeung aing jogol goblok. Aing
1: mun pecakan Kang nya.
0: Hayang nyaho jeung aing jog ya. Hah, sok we hayang nyaho serang. Ya. Goblok tarang aing ditakol euy.
1: Ditakol.
0: Mun geus beletak ku jauh. Asa teu mungkin ye ditinggal ku jauh ngebeletak. Goblok sia kurang aja. Aduh jemur goblok.
1: Aduh.
0: Didinya mematihna teh dulu. Hanapun buja. Nah, dah tadi gebu gua yang jadi sindrek. Aduh,
1: aku di sindrek
0: ya. Ngeren lempeng pisan karena kepala dingin.
1: Kenapa marasna?
0: Yalah, ampun cik. Ampun, goblok, ya Allah. Mangaling dulu ya, tadi dipakai puting ke goblok. Kurang aja.

0: ayah purba kesa di kepungwa kul buaya mangap dugi karaceng para kulawa kakensa kakatuhu anu tigebrus kana gawir.
1: Ayah anak

0: dulu ngocorkan getih, saling ngocorkan getih di dunia ayah anak.
1: Jarum sapotong dipake ngajarumat jaga tesang kaki jadi nah dilejang.
0: Nah, nari bapak. Lain bapak dewek malamun ngomong sok dina simul wae padahal jorang ngeuna takut teh.
2: Jorang naon?
0: Jarum sapotong. Jarum sapotong dipake ngajarumat jaga tesang kaki jadina.
2: Lebah mana jorangna
0: atuh? Nggih. Eta
3: jorang teh.
0: Jarum sapotong belegung.
2: Naon? Jarum.
0: Kau jarum sapotong?
2: Jarum sapotong itu jarum pentul model gitu, madam.
0: Oh, dipakai ngajar rumah jagat. Pan iya nu parentu teh jelema teh hasil tidak jarum sapotong dipakai ngajar rumah jagat. Cuk bapak teh sangka kieu jadina. Nu matak teu dibismillahan heula meureun teh jadina nyeuna. Nya. Paingan eta cekolot ujang ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunduh. Naon teh hartina? Heu ulah dahar keur lapar teh minangka kieu euy. Ngaran-ngaran anu lapar jangji kedewek. Teu si banyo acan. Nu batak pantes nyeur beuteung gaituna teh. Dina dina kokona kuman wungkul.
2: Turunanana koreng.
0: Heeh. Oh, kitu tetanya. Ulah dahar keur lapar ieu ceuk aing geus nu lapar mah jangji kedewek. Teu dibismillahan heula. Tak itu numata kudu tertib oge mimpit amit ngalamenta bangsa urang mah da aya ieu geus jadi budaya teh mimpit amit ngalamenta teh
3: ulang
0: janji am jadi memeh di dahar teh pikir heula naha eta teh hasil usaha ladang tina jahat tina judi ulah diparabkeun ka anak pamajikan surajeng ngaracun teh deuleu atuh cenah di dahar ku urang ladang judi ladang basilat jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa dipake we digawe jeung pamajikan peletuk jadi anak teh moal balik anakna teh kecil teh
3: ladang haram memuat
0: sabab kagetihan ku ladang haram itu ulah dahar keur lapar teh ulah sare keur tunuh ngaran-ngaran anu tunuh jang jidug di mana we dina galang oge jodoh geus cara bebeja-bebeja acan kana bogana nu matak pame sare teh euy bebeja heula sanajan keur tunuh bakti heula ka nu maha agung amitan heula Gusti bisi dicanak abdi maot keur keur sare mangga teh teuing da sanes nu abdi hirupna maotna salatna itu ieu na sanes nu abdi anging Gusti nu kagungan tuh nya
3: aitos amitan nya kan
0: aing geus amitan mah kakaradug dinya teh kolot baheula mah geuning sok kabejaan sanajan kujang jawokan dug turu gulingan jati badan turu ati tanghi roh madep maring Allah la ilaha illallah tuh cek aing ogenya sanajan bari jang jawokan eta teh katerangan
2: kumaha
0: dug turu dug sare gulingan jati cing anu asli na ari sare teh urang jang jidug roh madep maring Allah tetep we urang mah panteng ka nu maha kawasa cing madep ka anjeunna roh madep maring Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh kitu cek aing oge pikeun magehan umat Isa teh ulah diharamkeun nya jawokan je
3: ulah
0: nah
3: tujuanana mah
0: nya anu penting mah tujuanana sarua nya aya deui pan cenah teh agama naon wahya wa amut cenah geuning kaituna teh
2: bismillah
0: heuh cak kitu cik deuk oge bebeja heula sareng rupa oge eh na ieu teh ngadon ngadalil apan keur geuleut hayu atuh bade ngiring geuleut

0: anu tijali keuh jeung sajabana. Arjuna mah ngan ukur melong ti katebihan.
1: Kitu kaayaan di ieu pangperangan Alas Pringgan di Gasalan.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
4: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
3: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
4: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
3: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
4: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
3: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
4: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa ibu?
2: Tangannya kesemutan. Semutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya ibu. Oke ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal. Apotek Tul Sehat, alamat

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.

karyawan Radio Stara FM Bumi Ayu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habotop.

0: Sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Lampung Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, as-saimin, as-saimat dimanapun berada, mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat, tentu tersambung dengan Anda semua di belahan dunia yang berbeda dengan waktu yang tidak sama. Mudah-mudahan tersambungnya kita pada saat ini dimanapun kita berada senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami ingin mengajak pada diri pribadi dan kita semua, mari kita awali kehidupan kita di hari ini dengan menghadirkan dan memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kembali berkehidupan di hari yang baru, hari yang spesial, di waktu yang baru, waktu yang spesial, berlimpah banyak keistimewaan, ampunan, kasih sayang, keridhaan, dan lebih daripada itu, mudah-mudahan gugurnya dosa-dosa kita dan berlipatnya pahala sebagai bekal kita untuk meraih kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akhirat yang lebih membahagiakan, insyaAllah. Untuk itu, teman-teman, kita akan kembali berikhtiar melanjutkan pengkajian Ramadan kita khusus untuk sesi subuh, yaitu halaqah, kajian kitab, topik tentang puasa yang terkandung dalam kitab Sahih Al-Bukhari. InsyaAllah kita akan bagi beberapa kajian di setiap hari Ramadan. Untuk sore telah dimulai di hari yang lalu, kajian khusus nanti akan dibimbing oleh Syekh Dr. Maisarah, beliau dari Al-Azhar Asy-Syarif. Itu memfokuskan kajian pada tiga aspek, ada tajwid Al-Quran, kemudian ada nanti fiqih, dan juga bimbingan belajar bahasa Arab dasar. Dan sengaja memang tidak ditampilkan terjemah karena yang diuraikan juga menggunakan bahasa Arab yang sederhana, yang insya Allah bagi yang belum memahami bahasa Arab pun bisa sambil belajar dan dengan bahasa yang lebih mudah, ya, supaya insya Allah ada perkembangan-perkembangan yang baik. Dan malamnya kita coba hadirkan juga tarawih live, nanti ada beberapa imam yang bisa mudah-mudahan membantu kita untuk murajaah kembali hafalan-hafalan kita dalam menyimak ketika Anda tidak sedang tarawih. Teman-teman, kita lanjutkan di hari ini menyambung materi di pertemuan yang lalu yang dalam live kemarin sempat terputus. Jadi kita ingin sempurnakan dulu apa yang kemarin belum kita utarakan sepenuhnya dalam tayangan. Agak unik memang saya menerangkan sampai dengan selesai kurang lebih 30 menit, tapi ternyata setelah dicek live-nya terputus hampir di setengahnya. Dan mudah-mudahan itu tidak menghalangi kita untuk senantiasa belajar dengan lebih baik, insya Allah. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar dan berikhtiar untuk memperbaiki apa yang kira-kira kita bisa lakukan lebih dari sebelumnya dalam hal kebaikan. Langsung saja menyambungkan terlebih dahulu di hadis nomor 1903, subtopik yang ke-8. Saya ingin mengingatkan kembali bagi kita semua bahwa dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini penting diketahui bahwa ini bukan sekedar kitab hadis dalam pengertian hanya mendokumentasikan hadis-hadis Nabi dengan jalur yang tersambung ke Nabi lalu dikodifikasikan dalam bentuk kitab yang kita baca. Tidak terbatas demikian. Di dalamnya adalah kurikulum kehidupan yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari secara tematik. Jadi ada tema-tema diurutkan oleh beliau, 97 tema kurang lebih terkait kehidupan kita yang didasarkan pada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keseharian beliau. Maka oleh beliau Imam Al-Bukhari diurutkan tema-tema ini kurang lebih 97 tema lalu di sajikan dalam bentuk subtopik-subtopik ke bawahnya, subtema-subtema dengan ayat Al-Qur'annya, kemudian hadisnya. Jika dibutuhkan penjelasan, diberikan penjelasan yang sangat singkat. Nah, terkait dengan bab tentang puasa, tema tentang puasa ini beliau hadirkan di tema nomor 30. Jadi kalau kita urut, pertama kitab Badul Wahyi, kitabul iman, kitabul ilmi, terus kita temukan tema ke-30 itu tentang puasa Ramadan. Kitabus Shaum, puasa secara umum, di dalamnya ada kandungan yang lebih besar tentang pembahasan Ramadan. Nanti dari topik tentang kitabus Shaum puasa ini akan dibagi lagi kurang lebih 69 subtopik. Di 69 subtopik ini nanti kurang lebih ada 121 hadis. Nah, di subtopik yang ke-8 ini kaitan dengan tema kita, ya, yaitu tentang hal-hal yang merusak, yang menghancurkan pahala puasa dari berbagai aspek. Baik itu nanti terkait hukum berselisih, berkata-kata kotor, bertikai. Nah, apa pengaruhnya kepada puasa itu? Kemarin kita baru ungkap sebagian yang tayang, tercatat, terdokumentasikan dalam live. Sekarang kita sempurnakan, lalu ambil obatnya untuk mengatasi itu seperti apa. Nah, inilah keindahan ketika Nabi SAW memberikan satu penjelasan, bukan hanya menerangkan, ya, ini kalau bertindak begini akibatnya bagaimana, tapi diberi solusi. Nah, ini yang indah dalam Islam, jangan hanya membawa satu paparan tapi tidak memberikan arah vektor atau memberikan solusi untuk mengatasi satu persoalan, ya. Pun demikian dengan suatu kebaikan, tidak hanya menganjurkan tapi juga memberi jalan bagaimana itu dipraktikkan dengan baik dan memotivasi diri untuk mengerjakan dan menyontohkan, ya, sehingga ada dakwah, kemudian ada amar bin ma'ruf. Jadi ada dakwah kepada khair kalau itu mengajak, tapi ketika amar bin ma'ruf, ma'ruf itu dikerjakan dulu baru kemudian memerintahkan orang lain. Nah, supaya tidak terlalu luas bahasannya, kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamu al-Bukhari rahimahullah taala, Imam Al-Bukhari mengatakan dalam bab yang ke 30 subbabnya atau subtopik yang ke-8. Babu man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi fi shaum. Subtopik pembahasan tentang siapapun yang tengah berpuasa, ia tidak meninggalkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyimpang, kata-kata yang jorok, namun mengerjakan itu dalam keadaan tengah menunaikan puasa. Qala, beliau menyampaikan, haddathana Adam ibn Abi Iyas, haddathana ibn Abi Dzib, haddathana Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis informasi ini tersambung dari Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas yang sezaman hidup dengan Imam Al-Bukhari menerima itu dari Ibnu Abi Dzib. Beliau menerima itu dari Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Al-Maqburi menerima informasi dari bapaknya. Bapaknya menerima dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menerima ini informasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini urutan sanadnya sampai ke penutur asal, yaitu penjelasan dari Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan juga dalam hadis Imam At-Tirmidzi, ya, nomor hadis 707, di dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 2362, kemudian di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1689, ya, dengan riwayat yang sama. Nanti teman-teman tinggal dicek, ya. Artinya tidak hanya dalam satu dokumentasi kitab, tapi beberapa ulama hadis yang lain mengkonfirmasi kebenaran tentang informasi hadis ini. Nabi SAW pernah menyampaikan, man lam yada' qawla az-zur, siapapun yang mengklaim dirinya tengah menunaikan puasa. Ya, saat ini orang-orang Islam, orang-orang yang beriman mengatakan, saya sedang berpuasa. Nah, kemudian dari mulai terbit fajar, seperti sekarang sudah lewat dari batas waktu awal fajar, ya kan? Sudah mulai puasa, sampai terbenam matahari. Nah, dalam saat yang bersamaan ia mengklaim sedang puasa itu, ia tidak mampu mengendalikan, mengontrol lisannya dengan baik. Nah, kemarin saya uraikan bahwa Islam itu diantara keindahannya memberikan pedoman berkehidupan pada seluruh bagian tubuh kita, sehingga memandu seluruh bagian tubuh ini untuk berperilaku mulia.
1: bahkan dimulai dari bagian terdalamnya rohani. Kemudian ketika memberikan informasi kepada akal, akalnya pun dipandu bagaimana berpikir secara benar supaya akalnya sehat. Ya, karena itu nanti ada beberapa hal-hal yang dilarang untuk dikonsumsi karena bisa merusak akal. Ya, misalnya mirasan tika. Nanti ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an petunjuk yang sangat tegas tentang larangan mirasan tika, dibahasakan dengan khamar, disebut dengan khamar karena dia merusak akal. Ya, ma yakhmarul aqla. Ya, ketika dia merusak kepada akal, mengurangi fungsi akal, ya, maka datang unsur keharaman-keharamannya. Demikian seterusnya, seterusnya. Nah, nanti juga bagusnya ruh ini secara spiritual supaya membentuk karakter moral, supaya baik jiwanya, ketika jiwanya sehat, moralnya juga bagus, secara intelektual bagus, nanti yang terakhir mengeksekusi keinginan hati, ruhia, kemudian dikonstruksikan, diberikan arah oleh pikiran. Nah, ini yang mengeksekusinya itu bagian tubuh terluar, jismi, sehingga disebut dalam bahasa kita jasmani, segala hal yang terkait dengan jism, tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata, telinga, lisan, terus tangan sampai ke kaki. Nah, diantara yang memiliki peran penting sebagai juru bicara hati, juru bicara pikiran, ya kan, juru tutur, itu lisan. Diantara yang terpenting dari bagian tubuh ini. Karena itu, lisan mendapatkan perhatian yang sangat serius, baik dalam Al-Quran ataupun juga dalam penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW, karena perilaku lisan ini akan menentukan kehormatan seluruh bagian tubuh. Ya, jika kata-kata yang diungkapkan oleh lisan ini baik, maka keadaan dari kepala sampai kaki terhormat. Ya, orang memuliakan. Tapi jika yang keluar ini tidak baik, maka itu berpotensi meruntuhkan kehormatan pemilik jasad ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika bukan dirinya yang runtuh kehormatannya, orang lain yang hilang kehormatannya. Untuk itulah nanti ada perhatian yang sangat serius, termasuk dalam fungsi menunaikan ibadah Ramadan ini, dianggap sukses seseorang puasa ketika ia mampu mentransformasikan, merubah keadaan bagian tubuhnya itu menjadi lebih baik dari sebelum dia menunaikan puasa. Dan diantara yang dilatih menjadi baik itu lisannya. Nah, jadi bukan sekedar tahan lapar, tahan haus gitu kan, tapi bagaimana menahan lapar, menahan haus ini, memanage cara kita mengonsumsi makanan, minuman keseharian, syahwat, ya, dimanage dengan baik, dan dengan manajerial yang baik itu, manajemen yang bagus itu nanti bisa dipraktekkan pasca puasa, sehingga digunakan sesuai dengan fungsi organnya. Apa sih fungsi telinga itu? Mendengar yang bagaimana yang harus didengar? Bicara yang bagaimana yang harus dituturkan? Kemana kaki ini mesti melangkah? Diatur supaya jadi pribadi yang lebih bagus. Itulah disebutkan kenapa ada istilah kembali kepada fitrah, Idul Fitr. Ya, bukan hanya kembali makan yang sebelumnya tidak makan kita di awal, tapi menunjukkan juga kembali kepada asal fitrah, yaitu cenderung pada kebaikan, al-mail ilal haq. Ya, jadi manusia itu punya fitrah cenderung baik. Karena itu bila ada seseorang yang berbuat tidak baik, hatinya pasti menolak, karena dalam hati itu ada fitrah. Istafti qalbak, kata Nabi, kalau engkau sedang galau, kan, sedang bingung, tanyakan pada hatimu yang paling dalam untuk memperbaiki diri. Nah, di sini Nabi SAW menyampaikan siapa yang mengklaim dirinya sedang menunaikan puasa, tapi tak mampu mengendalikan lisannya, tak mampu mengontrol tuturnya. Ya, dia berkata yang tak pantas. Qaulaz-zur itu kemarin saya pernah tegaskan, kata-kata yang kotor, termasuk kotor di sini jorok, ya. Ada kaitan dengan apakah pornografi atau tindakan porno aksi dengan lisannya dan sebagainya, atau juga kata-kata yang merendahkan, ya, kata-kata yang menghinakan, meruntuhkan kehormatan orang, atau juga kelihatannya lembut tapi menipu. Ya kan? Ada kalangan-kalangan yang boleh jadi kata-katanya tersusun, sopan, rapi, tapi di dalamnya ada unsur penipuan, ada unsur perendahan, ya, ada unsur yang menghilangkan kehormatan. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik, ya, tapi saya sangat kecewa ketika ada kasus-kasus tertentu, bahkan untuk menggunakan kejahatan tingkat tinggi, ya, extraordinary crime seperti korupsi, itu telah berani menggunakan istilah agama. Ya, uang zakatkah itu, ataukah juga kodenya pengajian itu hisabnya besar sekali di hadapan Allah itu, karena menggunakan istilah agama untuk kemaksiatan yang kriminalnya tinggi sekali. Ya, mudah-mudahan dipandu untuk bertobat, mengembalikan hal-hal yang buruk dalam hidup itu sehingga semua kita masih berpeluang menjadi orang baik. Itu intinya. Nah, orang yang masih mengerjakan perbuatan itu wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka bagi Allah enggak penting puasanya itu. Ya, tidak penting, tidak bernilai ia meninggalkan makanan dan minumannya, lapar dan hausnya. Nah, intinya orang yang berbuat demikian walaupun ia mengklaim menunaikan puasa tapi lisannya kotor. Ya. Lisannya menghadirkan sesuatu yang tajam untuk meruntuhkan kehormatan orang lain atau merendahkan dirinya, menipu orang, maka tidak ada nilai bagi pahala puasanya. Ya, di kesempatan yang lain Nabi pernah menyampaikan au kama qala sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Ya, akan didapati orang yang mengklaim puasa itu tidak mendapati apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Nah, jadi intinya pada puasa itu ada pendidikan, pendidikan moral, pendidikan intelektual, pendidikan fisikal, dan semua saling terintegrasi. Jadi kalau ada yang mengklaim menunaikan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak masuk pada madrasah ini, ya, tempat waktu keadaan untuk lebih terdidik menjadi lebih baik, maka hakikatnya ia hanya pindah waktu makan minum aja, ya, berpindah waktu bagaimana ia makan, bagaimana ia minum, bagaimana ia melampiaskan syahwat, ya, yang berpindah dari biasanya waktu A ke waktu B, tapi tidak punya esensi di dalamnya. Maka yang demikian Nabi mengatakan Allah tidak memberikan penilaian pada puasanya, Allah mengabaikan apa yang ia kerjakan. Nah, ini menjadi pengingat yang sangat penting, yang sangat kuat, kan? Dan jangan salah mengambil kesimpulan, karena boleh jadi setan akan berbisik, ya, ngapain puasa kalau begitu, kan? Kalau nggak ada nilainya, itu bisikan setan. Ya, hati-hati ya. Nah, itu was-was, itu provokasi yang sangat keliru. Ya, kesimpulan lebih bagusnya dalam mengkonstruksikan pikiran kita, nah, kita justru berpuasa itu untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika kita berniat menunaikan puasa, maka niat itu diisi dengan komitmen untuk merubah diri menjadi lebih baik. Itulah hakikatnya puasa. Ya, karena itu kita mengatakan nawaitu shaum ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhana, ya, hadhi sanati, misalnya

dari perbuatan salah menjadi soleh. Ketika selesai puasa, kembalilah ia kepada fitrah. Nah sekarang, bagaimana kalau sekiranya ada orang memprovokasi sehingga lisan itu teruji dan ada potensi untuk merespon provokasi itu dengan hal-hal yang tidak baik. Bagaimana mengendalikannya? Jadi kalau tadi kita berkata hukum berkata kotor itu tidak dibenarkan, ya karena menghilangkan nilai puasa, menghilangkan pahala puasa. Ya, secara fisik kelihatan puasa, ya, tapi dalam tinjauan yang lain itu tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita ke subtopik yang ke-9. Babun hal yaqulu. Subtopik pembahasan tentang apakah kita mesti berkata inni shaimun idza syutim, aku sungguh sedang puasa kalau ia diprovokasi, dicela, direndahkan. Nah, menyambung kepada subtopik yang ke-8 tadi, lisan ini mesti diatur, dijaga, dikontrol. Apa yang harus diuraikan saat puasa? Karena pentingnya lisan ketika dilatih selama Ramadan, pasca Ramadan, lisan ini menjadi juru bicara yang baik. Ya kan? Nah, tokoh punya juru bicara. Salah bicara, tokohnya salah. Nah, ini tubuh punya juru bicara. Salah bicara, salah sebagian atau bahkan seluruh bagian tubuh kita. Lalu saat kemudian diprovokasi, dicela, dihina, direndahkan dan sebagainya, maka apa yang harus dilakukan? Hadis nomor 1904 menyambung pada yang tadi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-Imam al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Ibrahim ibnu Musa, akhbarana Hisham ibnu Yusuf, 'an ibni Jurayj qala, akhbarani Atha 'an Abi Salih az-Zayyat annahu sami'a Aba Hurairah, annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini teman-teman sanadnya dulu ya. Nah, inilah keunggulan di dalam Islam, keistimewaan sekaligus kekuatan tertinggi yang meyakinkan kebenaran ajaran Islam, bahwa tidak ada ruang kreativitas dalam Islam terkait tuntunan ibadah, apalagi dalam akidah, ya kan? Semuanya terukur, teratur dan bisa dilacak. Benar enggak ini perkataan nabinya? Ya. Terima dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai ke Nabi. Terus dicek, siapa, siapa, siapa ini orangnya, wujud nggak, ada nggak, hidupnya kapan. Itu bahkan ada ulama yang menulis kitab, mendokumentasikan nama-nama biografi orang-orang itu sampai dengan karakternya. Ya, ada kitab namanya Al-Jarah wa Ta'dil, ada kitab namanya Mizanul I'tidal. Ya, itu mengumpulkan orang-orang, tadribur rawi, dikumpulkan orang-orang yang meriwayatkan informasi sampai ke Nabi ini. Jadi ahli-ahli hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kan? Imam Abu Daud, ada lagi Imam An-Nasa'i dan yang lain-lainnya, ketika menyebutkan saya menerima dari sifulan, sifulan, sifulan, itu ada ulama tertentu yang melacak keberadaan orang-orang ini, biografinya dicari sampai ke karakternya, ya, apakah orang baik ataukah punya pangan, kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu sampai dihimpun dalam satu kitab untuk menjaga orisinalitas ajaran Islam, validitas kebenarannya, sekaligus kehormatan ajarannya. Jadi kalau ada sedikit kekurangan saja, itu nanti kualitas hadisnya turun. Kalau ada penyimpangan, langsung ditepikan. Ya, karena itu kita mengenal misalnya ada 5 syarat dalam ilmu hadis itu, ya. Matasala isnaduhu binaqlil adlil dhabiti anil adlil dhabiti min ghairi syudhudin wala illatin qadihah. Ya, harus bersambung transmisi periwayatnya, disebut dengan sanad. Harus, jangan putus tuh. Kalau putus munqati', ya, putus tengah-tengah mudhal, nanti hukum hadisnya turun. Ya, dari sahih menjadi dhaif. Dhaif nanti dipecah lagi. Apakah ada penguat enggak? Kalau dhaif lemah, dhaif itu lemah. Ya, bisa karena lemah urutan tadi, nah, cari penguat, syahid namanya. Ada enggak yang meriwayatkan lagi, menemukan orangnya? Putus di tengah, cari. Kalau orang lain menemukan yang tengah itu ketemu, baru nanti naik statusnya. Jadi lebih kuat, ada syahidnya, ya, ada tabi'nya untuk diikutkan pada penguat. Tapi kalau yang lemah ingatannya, ya, sekarang titik 5 menit kemudian koma, turun hadis lagi. Jadi hasan. Nanti cari penguat lagi. Ah, nanti ketika ada penguat, naik lagi jadi sahih ghairihi. Ya kan? Nah, itu pun dipecah lagi oleh ulama.

kalau ada yang nggak bisa ditolerir, 3M, tuh kan? Nah, ini ada mungkar, metruk, maudhu'. Nah, itu nggak bisa ditolerir. Ya, nah nanti ada kualifikasi yang disusun untuk menjaga kehormatan agama supaya tidak ada celah. Ya, jangan-jangan orang mengklaim oh, pantas berbuat yang nggak bagus. Nah, ini periwayat hadisnya nggak bagus. Nah, itu dijaga sejak dulu. Nah, ini tidak ditemukan dalam keyakinan manapun. Ya, dan di Islam didapatkan itu untuk menjaga dan meyakinkan umat Islam kebenaran ajaran agama ini. Ya, itu diantara hal yang penting terkait sanad. Nah, tadi Imam Al-Bukhari menerima informasi ini dalam urutan sanad yang tadi saya sebutkan. Beliau menerima dari Ibrahim bin Musa. Ibrahim bin Musa mendapatkan kabar ini dari Hisham bin Yusuf. Hisham bin Yusuf mendapatkan dari Ibnu Jurayj. Beliau menyampaikan ini diterima dari Atha. Atha menerima dari Bisalih Az-Zayyat. Beliau menerima informasi ini mendengar langsung dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah, ya, nama aslinya Abdurrahman bin Sahar, punya kunyah Abu Hurairah. Ya, digelari dengan satu gelar yang istimewa untuk beliau di pembahasan yang lalu sudah pernah saya uraikan. Dan hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 tahun sebelum Nabi wafat, beliau masuk Islam dari Majusi, kemudian masuk ke Nasrani, ke Kristen, kemudian masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam merasa agak terlambat dibanding sahabat lain, maka beliau memutuskan untuk memanfaatkan sisa waktu hidupnya membersamai Nabi dengan memperbanyak belajar kepada Nabi. Nah, ini fikih untuk mu'allaf yang senang ilmu. Nah, Abu Hurairah itu radhiyallahu ta'ala anhu itu senang ilmu. Jadi begitu masuk Islam, mu'allaf di awal memutuskan waktunya ingin dihabiskan membersamai kehidupan Nabi sehingga bisa melacak tuntunan Nabi secara utuh di sisa hidupnya. Maka 3 tahun membersamai Nabi, mengikuti Nabi kemana-mana, nunggu depan rumahnya, melihat jalannya bagaimana, kegiatannya seperti apa, kadang nanya, kadang mendengar, ya. Kemudian dari situ didoakan oleh Nabi, ya, dibentangkan. Kalau kita sorban itu, ya, imamah kepalanya didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika digunakan kembali, Nabi mendoakan supaya ingatannya kuat, ya, tidak lupa. Dan dari hadis-hadis itulah disampaikan pada sahabat yang lain, dikonfirmasi oleh yang lainnya, dituliskan, didokumentasikan, dan sampai kepada kita. Di antara yang mendokumentasikan itu Al-Imam Al-Bukhari. Apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala Allah Azza wa Jal, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi tentunya. Saya pernah jelaskan di pertemuan yang lalu perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis yang biasa. Ya, kalau Al-Quran, semua lafaz dan makna dari Allah, Nabi enggak punya campur tangan. Nabi hanya menyampaikan kembali dengan lafaz yang sama, serupa dengan makna yang sama yang Allah ajarkan kepada beliau. Betul kan? Nah, kalau hadis qudsi itu maknanya, ya, dari Allah, kemudian lafaznya disampaikan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di lafaznya Nabi yang sampaikan, maknanya dibimbing oleh Allah. Dan dinisbatkan kepada Allah langsung, dinisbatkan kepada Allah langsung. Allah ini berfirman begini, kan? Lalu lafadznya disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk membedakan dengan Al-Quran, Al-Quran semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu lafadznya mengandung ibadah. Jadi kalau kita baca, setiap hurufnya punya nilai ibadah. Nah, kalau hadis berbeda, ya diamalkan baru ada pahala. Dibaca dengan bacaan belajar itu ada pahalanya, tapi tidak seperti Al-Quran setiap hurufnya mengandung pahala 10 kebaikan. Jelas, ya? Nah, kalau hadis biasa disandarkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya dibimbing oleh Allah, lafadznya disampaikan oleh Nabi, dijelaskan maknanya oleh Nabi. Jadi semua yang bersumber dari Nabi pada hakikatnya itu bimbingan dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu ada di Al-Qur'an surat An-Najm, tidak menyampaikan beliau dari kepentingan pribadinya sallallahu alaihi wasallam, tapi dibimbing oleh Allah. Bimbingan dari Allah inilah yang dibagi kepada 3 bagian. Ada yang pedoman kehidupan, kurikulum langsung 114 surah 30 juz, itulah Al-Qur'an. Makna dan lafadznya langsung dari Allah. Nabi tidak punya kewenangan sedikit pun, tidak punya hak sedikit pun, ya, untuk menambah, mengurangi, merubah. Semua terjaga dan Allah yang jaga langsung. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dengan keagunganku, aku yang turunkan Al-Quran sebagai pengingat lewat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku yang berkomitmen menjaganya, ya, dengan sistem yang terukur. Karena itu rapi sampai sekarang. Ya, enggak ada kita temukan Al-Quran beda. Dimanapun dibaca, sama setiap hurufnya, sama, tidak ada kekeliruan, ya, semua terukur dengan sempurna. Nah, kemudian kualifikasi selanjutnya ada hadis dibagi 2, ada hadis qudsi dan hadis biasa seperti yang tadi pernah saya uraikan.
apa yang disampaikan qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, seluruh amal ibadah anak Adam, anak keturunan Adam, ini ungkapan dari manusia. Jadi seluruh amalan manusia, besar, kecil, ya apapun itu bentuknya, lahu itu untuknya. Maksudnya di dalam konteks ini ulama memberikan penjelasan. Teman-teman, semua pekerjaan kita dalam penjelasan ulama, pada hakikatnya kita mengerjakan untuk kepentingan kita sendiri. Pada hakikatnya yang mengontrol itu diri kita sendiri. Misal begini, kita kerjakan sholat 5 waktu dalam sehari, ya kan? Ketika kita kerjakan sholat itu, kepentingannya kembali kepada kita. Tanha alil fahsya wal munkar, di dunia dilipat gandakan pahala, di akhirat menyempurnakan amal-amal yang kurang. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalah. Hal pertama yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Nanti dicari amal-amal lain yang kurang, disempurnakan oleh sholat. Sholat fardu kurang, disempurnakan oleh yang sunnah. Jadi kembali kepada dirinya sendiri. Yang kedua, kontrolnya, penunaian itu ada pada pribadi-pribadinya. Ya, kadang-kadang ada yang sholat, lagi semangat sholat. Kadang-kadang ada yang pencitraan, karena orang lain ada, dia sholat. Kalau atasan gak ada, dia gak sholat. Ya kan? Nah, penuh pada pribadinya, ya dirinya saja. Ketika malas, dia malas, ya. Kalau lihat teman-teman jamaah, ikut jamaah, ya. Demikian. Nah, berbeda dengan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Komitmen yang dibangun saat puasa itu komitmennya, garisnya kuat secara vertikal, hablu minallah. Jadi enggak peduli ada orang atau tidak. Kontrol kita dalam penunaian puasa itu terhubung langsung dengan Allah. Walaupun orang tidak ada yang melihat sedikit pun, satu pun, tapi puasa itu menjadikan diri kita, karena tersambung dengan Allah, dikontrol langsung oleh Allah, itu yang menjadikan kita itu merasa nikmat berpuasa dan merasa benar menunaikan puasa. Contoh gampangnya begini, orang ini berada di kamar sendirian, tidak ada orang lain, tidak ada makhluk lain, tapi dia tetap memutuskan untuk menahan lapar dan haus, tetap memutuskan puasa. Kenapa? Karena ada hubungan yang privat, ya, privasi dia dengan Allah. Dia tidak harus merasa ada orang mengawasi, karena ketika dia menunaikan puasa, dia merasa diawasi oleh Allah. Jadi hubungannya langsung keterhubungan dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud fa innahu li, karena ketika puasa engkau tunaikan, engkau membangun hubungan langsung denganku. Wa ana ajzi bihi, karena engkau bangun hubungan langsung denganku, tak peduli orang lihat atau tidak, tak peduli orang tahu atau tidak engkau puasa, ya kan? Engkau menjaga itu sampai engkau berbuka, maka aku yang memutuskan pahalanya. Nah, jadi kalau ibadah lain itu ada standarnya, sholat sekian, saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, baca Al-Quran sekian. Kalau puasa di atas standar itu, ya berdasarkan keikhlasan kita, bangunan hubungan kita yang baik dengan Allah, maka dengan dasar itulah pahala puasa diberikan. Baik ya. Nah, ini diantara yang menarik tentang puasa. Wasiyamu junnatun, dan inti puasa itu junnah, menghadirkan perisai yang mencegah berbagai macam penyimpangan dari fungsi organ tubuh kita. Jadi ada jannah, ada junnah, ada jinnah, kan? Masing-masing dari jim, nun, dan ta, marbutah, hurufnya sama. Asal maknanya sesuatu yang tersembunyi. Jadi kalau ada bahasa Arab dimulai dengan jim dan nun, itu gak tampak artinya. Jin kenapa disebut jin? Karena tersembunyi, gak nampak. Janin kenapa disebut janin? Karena tak nampak secara kasat mata. Ya. Kemudian jannah, surga, kenapa disebut jannah? Karena tidak nampak sekarang dalam pandangan kita, gak kelihatan. Nanti setelah pulang kembali pada Allah di akhirat, dihisab, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah, insyaallah, amin, baru terlihat. Ya, jinnatun jama' dari kata jin, minal jinnati wan nas, para jin, kelompok jin. Junnatun, nah ini beda harakat ya, janna, jinna, junna. Junnah itu perisai yang tak nampak,
Nah, fungsi perisai itu kan melindungi, ya kan, menahan supaya sesuatu yang mengancam itu ya bisa kita protek, bisa kita halangi, tidak mengenai tubuh kita. Nah, puasa itu, nah ini bahasanya tinggi sekali di sini. Itu kalau benar dilakukan, dia membentuk perisai dalam diri kita yang menahan setiap segala serangan keburukan yang datang dari provokasi setan, yang tersembunyi dari kalangan jin, atau provokasi manusia, gitu kan, yang tampak dalam kehidupan. Itu punya kontrol dalam diri kita, ya, self control. Jadi punya kontrol diri, mampu mengendalikan. Puasa itu melatih itu. Karena itu ada orang mengatakan puasa itu intinya pengendalian diri. Nah, dalam mengendalikan itu butuh perisai kita supaya hal-hal yang tidak baik itu bisa kita cegah, ya, tangkis, ditangkis, ditangkis, sehingga yang baiknya yang keluar. Itu bahasa Arabnya disebut dengan junnah. Ya, siyamu junnatun, puasa itu hakikatnya membentuk perisai diri dari segala yang menyimpang. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Nah, jika engkau dalam hari sedang berpuasa, ya, untuk mendapatkan perisai itu, bagaimana caranya? Jika engkau dalam sehari saat berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata yang kotor. Jangan berkata yang tak pantas. Nah, ini rafath ini, teman-teman, uraian dari zur tadi ke atas yang subtopik ke-8. Kalau zur masih umum, rafath itu kata-kata yang jorok, yang kotor, ya. Kemudian wala yashab, jangan suka teriak-teriak. Nah, artinya kan kalau disebutkan begini, maksudnya apa? Akan ada potensi ujian yang memantik seseorang merespon itu dengan kata-kata kotor. Ya. Sedang puasa diprovokasi orang. Ya, lisannya enggak bicara tapi tangannya bisa ngetik kotor tulisannya. Ya. Atau dalam kondisi diprovokasi sehingga berpotensi untuk mengeluarkan suara yang tidak penting, berteriak-teriak tidak ada makna. Bukan dalam konteks tegas dalam memimpin, bukan. Ya, bukan dalam konteks mengingatkan, karena kan ada perang Badar waktu itu, ya, untuk pertahanan ketika diserang, ya, masuk ke wilayah umat Islam, umat Islam diserang. Nabi dibimbing Allah coba buat pertahanan. Karena itu mempertahankan negara itu bagian dari syariat yang harus dipegang. Ya, bela bangsa, bela negara demi ketaatan kepada Allah, niatkan sebagai ibadah. Ya, karena itu bagi umat Islam mencintai negara itu, ya, itu bagian yang sangat penting, ya, dalam ajaran keagamaannya. Ya, jadi saya sering katakan umat Islam itu tak harus diajari bagaimana mencintai tanah air, karena ajaran agamanya sudah menegaskan tentang rasa cinta itu, apalagi dalam konteks NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tidak perlu ditampilkan lagi misalnya, oh, harga mati NKRI ini. Bagi umat Islam itu sudah harga mati, ya, menjaga harganya sampai wafat. Makanya dulu Hadratus Syekh itu ada resolusi jihad, kan? Terus ulama-ulama kita yang lain langsung praktek, karena memang bagian dari ajaran agama. Ya, nah kita teruskan. Wala yashab. Nah, dalam konteks itu kan memobilisasi pasukan nggak mungkin lembut-lembut. Ayo cepat kesini, ayo semangat, gitu kan? Ayo lawan musuh, kan nggak mungkin. Ya, komando ini bergerak itu kan harus. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah bertengkar, berteriak-teriak nggak jelas, maki-maki orang, gitu kan? Kata-kata kotor, menipu. Nah, terus kalau itu berpotensi terjadi bagaimana? Fa in sabbahu ahadun, kalau tiba diprovokasi, dicela misalnya, ya, au qatalahu, atau diprovokasi untuk bertikai, bersengketa. Falyaqul inni mru'un shaimun. Nah, maka katakan saya sedang puasa. Ya kan? Nah, di sini ada dua objeknya. Katakan pada pribadi, karena kan kita bicaranya tentang self control, kontrol diri kita. Katakan pada diri kita, ya. Kamu sedang puasa, tahan. Pada diri kita, ada orang caci maki, katakan pada diri kita, kan sedang berlatih ini, ya. Adi, engkau sedang puasa, tahan, tahan, kontrol dirimu, jangan respon dengan lisan yang tak baik, ya, jangan respon kata-kata itu dengan makian, dengan cacian, bahkan dengan kadar yang lebih tinggi. Kamu sedang puasa. Ingat loh, kalau keluar kata-kata yang gak bagus, merendahkan dirimu, merendahkan orang lain, nilai puasamu berkurang, bahkan bisa hancur di hadapan Allah. Nah, itu maksudnya, ya. Wah, itu kalau sudah begitu kontrol emosinya bagus, setelah puasa dia lulus, digunakan dimanapun, di pribadinya itu paripurna.
luar biasa. Dia bisa mengontrol diri. Itu kan di antara kekuatan terhebat itu. Ya. Orang hebat tuh orang yang mampu menempatkan dirinya dalam setiap situasi. Ketika dia mampu menempatkan diri, intinya mengontrol dirinya, adaptasinya cepat. Di posisi ini dia bisa bertindak demikian, posisi yang berbeda dia bisa bersikap demikian dan sebagainya. Wibawanya bagus. Nah, itulah keindahan dalam Islam, kontrol. Ya kan? Atau dalam kondisi yang dia lihat ini kondusif untuk diungkapkan, nah, dia katakan pada lawannya, ya, maaf, saya sedang berpuasa. Ya, kenapa saya katakan dengan sifat kalau kondusif? Kadang-kadang ada kondisi yang kurang kondusif ketika seseorang itu di puncak amarahnya, mendengar apapun salah. Jadi ada kondisi yang kalau kita bicara apapun salah kitanya. Nyampaikan apapun salah. Ya, maaf saya sedang puasa. Ah, responnya muncul lagi. Emang kenapa? Ah, sok soleh kamu, ini begini. Nah, itu kalau merasa tidak kondusif, maksud di hadis ini adalah maksud yang awal tadi, katakan pada dirimu. Ya kan? Kamu sedang puasa, nggak perlu merespon begitu, ya. Tapi kalau kita bisa ungkapkan, maaf, saya tidak memiliki kekuatan dan potensi untuk merespon itu, dan hari ini sedang puasa. Terima kasih. Itu aja, ya. Maaf, saya tidak tertarik mengomentari hal yang kurang baik itu karena hari ini kita sedang dilatih dalam puasa. Nah, kalimat-kalimat yang bagus, ya. Seringkali kita temukan misalnya video-video yang kurang bagus, sekarang ini hoax bertebaran, eranya demikian. Nabi pernah ingatkan jauh-jauh hari, kan? Ada provokasi, ada hoax, kadang-kadang dipancing ribut satu dengan yang lainnya. Ada yang sengaja bikin konten tertentu hanya untuk memancing ini ribut satu dengan yang lain, mengadu ini, mengadu itu. Kadang-kadang pengen ditanggapi, kadang-kadang pengen viral. Nah, hal demikian boleh disampaikan. Maaf, saya tidak memiliki waktu untuk merespon itu, kita sedang berpuasa. Nah, itu boleh. Ya, kalaupun muncul lagi ini itu, udah katakan pada diri kita, enggak layak untuk direspon. Nah, misal ya, itu gambarannya demikian. Ini hal yang lumrah kita dapati. Jadi kalaupun kita saat ini belajar, kita akan dapati ujian itu. Entah di rumah tangga, suami dan istri, ya. Ayah dengan anak atau dengan ibu dan sebagainya. Kita sedang puasa nih. Enggak boleh itu yang tidak baik. Kemudian faliyakul inni imrun saimun, inni imrun saimun, saya sedang puasa. Kalau ada orang yang bisa mengatakan demikian, komitmen demikian, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, maka Nabi SAW menguatkan dengan satu yang tinggi sekali, bersumpah dengan jiwanya. Ya, kalau kembali ke hadis kudsinya, dibimbing oleh Allah untuk bersumpah dengan jiwanya, ini kan tinggi sekali. Ya, Nabi itu kan shadiqul masduq, kata-katanya benar, dibenarkan oleh orang. Jadi kalau ada menemukan orang seperti ini masih bersumpah, bahkan mempertaruhkan jiwanya, ini berarti penting sekali. Kalau kebaikan berarti istimewa. Ada sosok ditokohkan. Cukup dengan dia bicara, kita dengar. Tapi dia bersumpah. Bahkan dengan jiwanya. Demi jiwa saya, yang dalam genggaman Allah misalnya. Nah, ini Nabi, sosok termulia, terbaik. Paling teladan, nomor satu tingkat teladannya. Anda tanya AI aja sekarang, ditanya kok langsung jawabannya Nabi Muhammad. Kan? Dan bersumpah dengan jiwanya. La khulufu famis saimi, apa yang dikatakan oleh beliau? Aku bersumpah bahwa bau mulut orang puasa itu athayyabu 'indallahi min rihil miski. Lebih wangi, lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan harumnya kesturi. Teman-teman memahami ini itu tidak bisa dilepaskan dari konteks yang sebelumnya kita gali. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, ya, karena seringkali ada beberapa hadis yang kalimatnya dipenggal-penggal dan kemudian dijelaskan terpisah, sehingga cenderung ada bisa jadi pemahaman yang tidak utuh, ya. Bau mulut orang puasa diartikan nggak perlu gosok gigi, kan? Tahan terus sehingga terasa bau mulutnya, sehingga seringkali dibuat parodi itu. Dulu ada iklan-iklan seperti itu, ya kan? Bau mulut orang puasa, nggak sikat gigi, nggak dibersihkan. Nah, ketika ditanya, oh, kenapa kamu mulutnya tidak dibersihkan? Ya kan baunya lebih harum sisi Allah dibandingkan minyak kesturi. Nah, ya, ada pemahaman demikian tekstualnya. Tapi secara konteks maksudnya begini. Orang yang bisa mengendalikan lisannya, kan ini sedang bicara pengendalian lisan, ya kan?
orang yang bisa mengontrol lisannya sebagai juru bicara bagian tubuhnya, sehingga penilaian terhadap seluruh bagian tubuhnya itu baik. Nah, orang yang seperti itu di hadapan Allah itu lisannya wangi. Orang yang bisa mengontrol lisan, tidak mudah mencela, tidak mudah menjelekkan, tidak mudah macam-macam, dia jaga lisannya, itu harum di sisi Allah. Karena lisan punya amal soleh, amal soleh itulah yang menjadikan dia mewangi di hadapan Allah. Ya. Bahkan jika kontaknya di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan yang lisannya mewangi sebagai tanda dia sukses menjalani puasa. Ya, bahkan nanti diberikan pintu spesial namanya Ar-Rayyan, sudah bangkitnya lisannya harum, kemudian diberikan sesuatu yang spesial dari pintu yang spesial namanya Ar-Rayyan. Nah, oleh karena itu dia punya sesuatu yang dibanggakan, bahagia dia, ya kan? Di dunia dia berhasil menjalani pelatihan puasa, di akhirat dimuliakan. Itulah yang menjadikan penutup hadis ini berkata demikian. Lisaimi, bagi orang yang benar puasanya, nah demikian terjemahkannya. Bagi orang yang benar puasanya, farhatan, dia akan merasakan dua kebahagiaan. Yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Allahu akbar. Ya, kalau seperti ini puasanya, dia mendapatkan dua kebahagiaan sejati. Yang pertama, kebahagiaan saat berbuka, senang. Ya, senangnya itu bisa dua hal. Senang secara fisikal, ya, ketika buka senang, udah buka tuh gembira banget tuh. Ya, rata-rata begitu kan. Belum minum aja dengar adzan sudah senang. Allahu akbar, Allahu akbar, buka, buka, buka. Cepat buka dulu, gitu kan? Tapi ada yang lebih sejati dari itu, maksudnya apa? Dia bahagia karena dengan buka itu dia telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia telah membuka tabir kegelapan dirinya, membuka keburukan lisannya, membuka yang tidak baik dari tubuhnya, sehingga ketika diiringi dengan makanan pertama yang masuk ke dalam lisannya, ke dalam mulutnya, mulut sudah dalam keadaan baik. Ya, wa fariha idza laqiya rabbahu bisawmihi, dan dia gembira nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat menghadap Allah, bertemu dengan Rabbnya dengan membawa hasil dan pahala dari puasanya. Tadi itu, bangkit dalam keadaan lisan yang mewangi, dihisab dalam keadaan yang baik, disambut di pintu Ar-Rayyan. Dengan inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan, di dalam surga itu ada pintu khusus spesial namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang puasa. Dengan fanadal munadi aina shaimun aina shaimun, maka malaikat yang penjaganya menyeru khusus untuk ahli puasa. Mana yang ahli puasa, yang masuk, masuk, masuk, masuk. Fa idza dakhaluhu ughliqa, ketika semua masuk ughliqa, tutup semua. Rapat. Nah, inilah teman-teman materi di hari ini yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, nomor hadis 1151. Jadi ini dua kitab sahih membahas ini. Intinya adalah puasa mengantarkan kita pada kebaikan. Puasa mengantarkan kita pada kemuliaan. Puasa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang di hari yang ke-6 ini tinggal dicek ada perubahan enggak. Nah, kalau sudah berubah, ukurannya jangan lihat orang ya, pribadi kita aja. Kalau sudah berubah, alhamdulillah, insyaallah ada keberhasilan di puasa itu. Tinggal terus ditingkatkan. Kalau belum berubah, nah, maka diingatkan oleh Allah setidaknya melalui materi ini supaya kita semakin meningkatkan kualitas puasa kita. Tentu saling mendoakan. Saya juga minta doanya, mudah-mudahan dalam menunaikan puasa ini semua kita berhasil mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teman-teman, kita bersambung kembali di pertemuan berikutnya esok hari. Semoga Allah berikan waktu yang lapang, cara membahas yang benar, memahami yang benar, dan kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan seluruh kehidupan kita, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hidupnya diberkahi, semua orang mendapatkan hidayah, ya Allah, jadi lebih baik. Yang diuji oleh Allah, insya Allah diringankan ujiannya, diberikan hikmah di balik ujian-ujian itu. Ya, hikmah-hikmah besar. Ini ada musibah-musibah banjir beberapa tempat. Mudah-mudahan hikmah terbesarnya bagi pemangku kebijakan, kedudukan, mengevaluasi lagi, ya, dan mengevaluasi dengan cara yang benar, dengan cara yang benar supaya betul-betul bisa ditata, betul-betul bisa di-manage dengan baik sehingga potensi serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sedangkan bagi yang diuji, ya, kita sama juga diuji, teman-teman. Yang pertama bersabar, bersabar itu bukan diam,
Bersabar itu menerima dulu bahwa kita yang teruji, kemudian kita coba menghadapi itu dengan semangat, memperbaiki. Insya Allah dengan sikap itu Allah kirimkan hal-hal terbaik yang mungkin gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang pasti kita semua saling mendukung, yang jauh mendoakan, yang dekat saling bersinergi, ya, yang dengan itu kita membangun kehidupan dengan bahagia. Jangan terlalu tegang, ya, harus ada rileks, tenang, tapi juga jangan tahu dianggap gampang berbuat maksiat. Apalagi sekarang bulan Ramadan, ya, kita saling mensupport untuk lebih baik dari sebelumnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Apotek Mugiwaras 2

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawah, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Bekasi, nomor 16 Adi Warna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar, ibu pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan diceritakan pengalaman.

0: pengalamannya?
1: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di Egen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
0: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
1: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Nikah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Masuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Plupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
2: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
3: Mix, mix, mix. 93.5 Dangdut remixnya hanya di Radio Sara FM Bumiayu. Radio Sara FM Bumiayu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
3: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
1: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
3: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
2: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
3: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Puja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.